0: atau memikul beban kesulitan itu sendirian. Tetapi tetaplah berusaha, berdoa, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Karena itu, ketenangan bukanlah hidup tanpa adanya masalah. Tapi ketenangan adalah hati yang dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita berada di tengah ujian. Dan salah satu cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita menjadi tentram, sahabat Mas, adalah dengan kita memperbanyak zikir. Baik itu mungkin dengan zikir petang saat ini, ataupun mungkin kita membaca Al-Quran. Dan juga tentunya mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu, sahabat Mas, dimanapun Anda berada menemani waktu sore di hari Rabu, akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mas, program acara Murotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena setelah ini akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Murotal by Request.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini. Tepatnya dalam program Murotal by Request. Dan bismillahi ta'ala kembali kita akan mendengarkan bersama requestan-requestan dari sahabat Mu'adz sekalian. Dan juga bagi sahabat Mu'adz yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan Murotal by Request sore hari ini, dapat mengirimkannya via WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852 555 943. Dan mengawali perjumpaan kita dalam program ini, bersama-sama kita akan mendengarkan satu surah, yaitu surah ke-61 dalam Al-Quran. Dan surah ini termasuk dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrah, surah As-Saff. Nah, nama As-Saff ini berarti, sahabat Mas, barisan. Diambil dari ayat ke-4 yang menggambarkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam barisan yang rapih dan kokoh. Dan secara umum, surah ini membahas tentang keimanan yang dibuktikan dengan amal yang nyata dan kesungguhan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pembahasan di dalam surah ini diantaranya adalah berkaitan dengan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Surah ini mengingatkan agar seorang mukmin tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga dia harus membuktikan dengan tindakannya. Sebagaimana terdapat di ayat kedua dan tiganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berjuang dengan barisan yang kuat. Dan juga terdapat kisah Nabi Musa dan penolakan kaumnya, serta ajakan untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian akhir surah As-Saff ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah." Maksudnya bukan hanya dengan peperangan ya, tetapi dengan membantu agama Allah melalui ilmu, dakwah, akhlak yang baik, amal kebaikan, serta membela kebenaran. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan dengarkan bersama surah As-Saff di kesempatan Murotal by Request kali ini. Dan juga jangan lupa kirimkan requestan sahabat Mu'adz di nomor interaktif kami via WhatsApp.

di 0852-55-500-943. Oleh karena itu langsung saja, ini dia surah As-Saff dengan qarinya Syekh Wadi Al-Yamani hafizahullahu taala. Murattal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat muas sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu surah di awal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan langsung saja kembali kita akan masuk di surah selanjutnya, yaitu surah Al-Ma'arij dan juga surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams dengan qorinya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu taala. Salah satu hal yang menarik dari Quran surah Asy-Syams ini, sahabat muas, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia jalan kebaikan dan keburukan, di mana ini terdapat di ayat ke-8-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Mulai dari hal-hal kecil ya, seperti misalkan memilih perkataan yang akan kita ucapkan saja. Itu pasti kita akan memilih. Memilih kosa kata yang akan keluar dari mulut kita. Atau mungkin sikap yang kita akan tunjukkan. Hingga keputusan-keputusan besar yang akan menentukan arah kehidupan kita. Maka ada pilihan yang membawa kita kepada kebaikan. Tetapi ada juga pilihan yang dapat membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8 dari surah Asy-Syams ini, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dan melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia kemampuan untuk mengenali mana yang benar, mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan petunjuk melalui wahyu agar kita mampu membedakan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Namun sahabat muas, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan manusia pilihan. Jadi kita tidak seperti makhluk yang tidak memiliki kemampuan memilih. Kita diberikan kesempatan untuk menentukan langkah. Apakah mau mengikuti kebaikan atau kita mau mengikuti keinginan? Mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang seseorang sebenarnya dia tahu ya, sesuatu itu salah atau benar, tetapi tetap melakukan sesuatu yang salah karena mengikuti keinginan sesaatnya. Nah, sebaliknya ada juga orang yang memilih kebaikan meskipun mungkin hadapannya atau rintangannya itu berat, karena dia ingin mendapatkan tentunya pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang menarik ya, karena disinilah pentingnya kita menjaga hati kita. Karena hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu atau akan lebih mudah menerima kebaikan. Nah, sebaliknya hati yang sering mengikuti hawa nafsu saja akan menjadi sulit, karena sudah sulit menerima nasihat, menerima kebaikan, karena sudah terbiasa menerima hal-hal yang buruk, hal-hal yang hanya sebatas hawa nafsunya saja. Maka setiap hari tentunya kita perlu bertanya, apakah pilihan yang saya ambil ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau justru ini menjauhkan diri kita kepada atau dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya sahabat muas, tentunya kehidupan ini adalah perjalanan memilih jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bekal untuk mengenali mana yang benar dan mana yang salah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita agar selalu memilih jalan ketakwaan dan menjauhkan kita dari segala keburukan, murka, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama dua surah di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal Barikos, yaitu surah Al-Ma'arij dan juga surah Asy-Syams. Dan juga bagi sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya maka dapat mengirimkannya via WhatsApp di 08 di 0852 55 543. Formatnya dapat berupa namanya, kemudian spasi daerah tempat tinggalnya, dan juga surah yang ingin didengarkan tentunya. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja, ini dia surah Al-Ma'arij dan surah Asy-Syams dengan kurinya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu ta'ala. Murattal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Masih menemani sahabat muas sekalian di Radio Muas Bin Jawal Kendari dalam program Murotal by Request. Sahabat muas dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, setiap orang pasti punya gambaran masing-masing tentang kebahagiaan itu. Mungkin ada yang merasa bahagia itu ketika memiliki pekerjaan yang baik misalkan, atau memiliki rumah impian, rumah yang nyaman, yang luas, yang bersih ya. Atau mungkin bisa berkumpul dengan orang-orang yang disayang, atau berhasil mencapai sesuatu yang sudah lama diimpikan. Maka kebahagiaan bisa jadi setiap orang punya gambarannya masing-masing. Dan semua itu memang menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama kita hidup di dunia. Tapi sahabat Muas, dimanapun Anda berada, maka sahabat Muas membayangkan ya, bagaimana dengan kehidupan yang tidak pernah berakhir. Seperti apa kebahagiaan di sana? Nah, dalam Quran surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sempurna. Dan kesempurnaan itu digambarkan dari tidak adanya rasa takut, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa lelah seperti yang kita rasakan di dunia ini, dan banyak lagi hal-hal yang menggambarkan hal ini. Yang menariknya sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama keluarga mereka yang juga beriman. Masya Allah. Bayangkan, salah satu kebahagiaan terbesar manusia adalah bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu memang benar-benar tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan dibalas. Dan mungkin ada kebaikan yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin ada kesabaran yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin ada juga perjuangan yang tetap kita lakukan, senantiasa kita lakukan, meskipun rasa-rasanya berat. Tapi semuanya ketahui bahwa itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amalan seseorang. Jadi sahabat semua, dimanapun Anda berada, ketika kita sedang berusaha ya menjadi sosok seseorang yang lebih baik, mungkin menjaga ibadah kita dari sebelumnya kita masih lalai, atau berusaha saat ini memperbaiki akhlak dengan kita mempelajari pembahasan-pembahasan tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa ya, dan melakukan kebaikan sekecil apapun, maka ingatlah bahwa ada janji Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih besar. Dan kebaikan yang kita tanam hari ini, insya Allah akan menjadi kebahagiaan yang kita rasakan kelak di akhirat. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama surah At-Tur di kesempatan sore hari ini, dan juga ada surah Al-Qamar. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: بسم الله الرحمن الرحيم
14: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dalam program acara Murotal by request, menemani Sahabat Mo di Radio Mas Bincawal Kendari. Dan tidak terasa Sahabat Mo juga, ternyata kita sudah berada saat ini di hari Rabu ya. Ini berarti kita sudah memasuki pertengahan pekan ini. Dan tidak terasa rasa-rasanya baru saja kita masuk di pekan ini, tapi ternyata kita sudah berada di pertengahan pekan ini. Dan juga kita memasuki pertengahan bulan Juli 2026. Atau kita memasuki tanggal 29 Muharram. Ini berarti kita berada di penghujung bulan Muharram, 1448 Hijriah. Ini biasanya memasuki hari Rabu seperti ini, Sobat Mas, aktivitas kita tentunya mulai terasa semakin padat. Pekerjaan yang harus diselesaikan semakin banyak. Dan juga sementara akhir pekan masih beberapa hari lagi. Maka di tengah rutinitas yang terus berjalan, tidak ada salahnya memberikan waktu sejenak untuk beristirahat dan menikmati suasana yang lebih santai. Mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir pagi petang ya, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang tentunya dapat menenangkan hati kita. Karena terkadang hal-hal sederhana seperti ini, misalkan menikmati makanan yang enak ya, berbincang bersama orang terdekat, atau sekedar menghabiskan waktu di tempat yang nyaman, bisa menjadi cara kita untuk mengisi kembali energi kita. Jadi buat Sahabat Muas yang ingin menikmati momen santai di pertengahan pekan ini, ada informasi menarik dari Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari. Mulai dari tanggal 1 hingga 30 Juli 2026 ke depan, Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari menghadirkan promo spesial Juli July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Ini cocok tentunya untuk Sahabat Muas dari kalangan manapun ya, pelajar, mahasiswa, anak-anak kantoran atau orang-orang kantoran, dan juga orang-orang tua yang mungkin habis menjemput anaknya pulang sekolah atau mungkin singgah dulu makan. Makanya cocok untuk menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri. Nah, promo ini Sahabat Mas berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 hingga pukul 16 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati hidangan favorit dengan harga yang lebih hemat. Catat promonya ya, di Juli Holiday hanya berlangsung sampai tanggal 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Mos dapat mengikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari, TikToknya ada di Kampung Bakau, atau dapat hubungi langsung nomornya untuk reservasi atau tanya-tanya lebih lanjut di 0813-5628-2465. Kami ulangi, 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, tak terasa ternyata kita sudah dibacakan oleh surah.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
5: Kitab Manhajus Salikin
1: wa tawdihul fiqhi fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
5: alladhi sammahu mu'allifuhu bi manhaj as-salikin wa tawdih al-fiqhi fiddin wa hadha al-mukhtasar
6: bersama al-ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
7: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah thaharah? Karena thaharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
6: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi adik-adik semua. Senang sekali hari ini Kak Erlan bisa menyapa adik-adik kembali. Kita akan lanjutkan kajian pekanan kita membahas dan menceritakan tentang tokoh muslim inspiratif yang menjadi penakluk dunia. Wah, setelah di pertemuan sebelumnya Kak Erlan cerita tentang penakluk negeri Spanyol dan Portugal, yaitu sosok Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad. Hari ini Kak Erlan akan bercerita penakluk negeri Perancis.
13: Namanya siapa Kak Erlan?
12: Namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan seperti biasa, ini kajian kita membedah buku karya dari Ustadz Mukhlis Sangara PLC dari Perisai Kids. Dan Kak Erlan juga sudah izin langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal untuk membedah buku-buku yang diterbitkan. Dan adik-adik semua, hari ini kita akan cerita tentang sosok ulama ya, yang juga merupakan tabi'in

0: Namanya Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Abdul Rahman Al-Ghafiqi ini adik-adik sebenarnya dia merupakan orang yang berasal dari negeri Yaman. Tahu Yaman ya?
1: Tahu Kak Eran, itu yang ada di selatannya Arab Saudi kan?
0: Betul ya. Di selatannya Jazirah Arab ya, ada sebuah negeri namanya negeri Yaman ya. Abdul Rahman Al-Ghafiqi ini berasal dari Yaman dan beliau ketika remaja pergi ke kota Madinah untuk belajar agama. Dan Abdurrahman Al-Ghafiqi bertemu dan berguru kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Sahabat ini digelari dengan Sahibu At-Tasi. Ya, sahabat ini termasuk salah satu dari Al-Abadilah Al-Arba'ah. Kira-kira siapa coba? Sahabat yang satu ini yang menjadi gurunya Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang yang rajin sholat malam, orang yang rajin puasa. Ya. Beliau adalah orang yang sangat semangat meniru dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah anaknya Umar bin Khattab. Siapa dia? Yaps, betul banget adik-adik. Abdullah bin Umar. Ya, Abdurrahman Al-Ghafiqi berguru kepada Abdullah bin Umar. Dia belajar ilmu agama kepada Abdullah bin Umar, mendapatkan banyak faidah dari Abdullah bin Umar. Bahkan Abdurrahman Al-Ghafiqi itu selalu semangat menemani sang guru, membersamai sang guru untuk bisa dapat banyak ilmu. Sehingga Abdurrahman Al-Ghafiqi mendapatkan banyak ilmu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, termasuk tidak hanya ilmu agama saja tapi juga ilmu tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menguasai ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu jihad dari Abdullah bin Umar, Abdurrahman Al-Ghafiqi pun meninggalkan kota Madinah untuk berangkat menuju negeri Afrika.
1: Hah? Ngapain ke Afrika, Kak Erlan?
0: Di Afrika, Abdurrahman melihat kehebatan pasukan kaum muslimin dalam menaklukkan banyak negeri. Ia juga menyaksikan pasukan kaum muslimin bergerak ke negeri Andalusia. Ingat kisahnya? Siapa yang dulu menaklukkan Andalusia? Ada dua tokoh ya. Yang pertama, Tariq bin Ziyad bersama Musa bin Nusair. Ya adik-adik ya. Dan adik-adik, Abdurrahman Al-Ghafiqi sengaja pergi ke sana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama tinggal di Afrika, Abdurrahman Al-Ghafiqi pun pindah dan berangkat menuju Damaskus untuk bertemu dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun kemudian mengutus Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk berangkat menuju Andalusia bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berjihad di sana. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita adik-adik, setelah Abdurrahman Al-Ghafiqi tiba di Andalusia, dia kemudian bertemu dengan gubernur baru, pengganti dari Musa bin Nusair dan juga Abdul Aziz bin Musa. Ya, Abdul Aziz bin Musa ini adalah anaknya Musa bin Nusair. Nah, ada gubernur penggantinya yang bernama Samah bin Malik. Nah, Abdurrahman Al-Ghafiqi di Andalusia bertemu dengan Samah bin Malik, ya, gubernur baru yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah penggantinya Sulaiman bin Abdul Malik, adik-adik. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, akhirnya Abdurrahman Al-Ghafiqi pun bertemu dengan Samah bin Malik, pemimpin baru Andalusia. Dan Samah bin Malik Al-Khawlani ini, dia mengangkat Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai orang kepercayaannya. Jadi karena Samah bin Malik ini tahu, setelah diberikan informasi bahwa masih ada orang-orang yang termasuk dalam golongan tabi'in yang tinggal di Andalusia, maka kemudian Sama bin Malik pun mengangkat Abdurrahman Al-Ghafiqi yang kita tahu dia statusnya adalah tabi'in ya adik-adik ya. Kenapa disebut tabi'in? Karena Abdurrahman Al-Ghafiqi masih bertemu dengan sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi ini statusnya tabi'in ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Abdurrahman Al-Ghafiqi pun kemudian menjadi orang kepercayaannya Samah bin Malik Al-Khawlani. Dan Abdurrahman Al-Ghafiqi banyak memberikan masukan-masukan, banyak memberikan saran ya untuk menentukan keputusan apa yang hendak ditetapkan oleh Samah bin Malik selaku gubernur Andalusia saat itu. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gubernur Samah bin Malik ya punya mimpi besar untuk melanjutkan rencana gubernur Andalusia sebelumnya yaitu Musa bin Nusair yang sudah meninggal dunia. Adik-adik, dahulu gubernur Musa bin Nusair beserta anaknya ingin menghubungkan wilayah kekhalifahan Islam di bagian timur dengan bagian barat melalui kota Roma di negeri Italia. Jadi cita-citanya gubernur Musa bin Nusair itu pengen menaklukkan Eropa adik-adik ya. Setelah menaklukkan Spanyol, menaklukkan Andalusia, mereka ingin menaklukkan negeri-negeri selanjutnya. Mengajak orang-orang yang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi untuk masuk Islam adik-adik sekalian. Maka gubernur Samah bin Malik pun dia berencana ingin menaklukkan negeri Perancis. Karena Spanyol itu bersebelahan dengan negeri Perancis adik-adik sekalian ya. Negeri Spanyol dan negeri Perancis itu dibatasi oleh pegunungan Pirenia yang terbentang sekitar 430 km. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah, makanya gubernur Samah bin Malik pun menyiapkan rencana yang matang untuk menaklukkan negeri Perancis. Abdurrahman Al-Ghafiqi juga ikut menyusun strategi bersama gubernur Samah. Dan target pertama yang hendak mereka lakukan adalah menaklukkan pegunungan Pirenia. Karena pegunungan Pirenia ini adalah daerah yang menjadi perbatasan antara Spanyol dengan Perancis adik-adik ya. Kita tahu Andalusia itu Spanyol, sedangkan yang mau ditaklukkan itu negeri Perancis. Dan perbatasannya itu ada di pegunungan Pirenia. Dan ini adalah daerah yang sangat tinggi, sulit didaki oleh pasukan manapun. Di kaki pegunungan Pirenia ada sebuah kota yang bernama Narbonne. Ya, tulisannya Narbonne. Setelah Kak Erlan buka Google, orang Prancis nyebutnya Narbonne. Wah, apa adik-adik? Narbonne. Kota Narbonne ini terletak di kaki pegunungan Pirenia. Dan di kota Narbonne ini ada benteng yang sangat kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Banyak sekali pasukan-pasukan yang berusaha untuk menaklukkannya, tapi semuanya pulang dengan kegagalan. Namun Samah bin Malik, Abdurrahman Al-Ghafiqi beserta dengan pasukannya berhasil tiba di kota Narbonne dan langsung mengepung benteng yang ada di kota tersebut. Hingga kemudian kaum muslimin melempari benteng kota Narbonne dengan manjanik. Tahu manjanik adik-adik? Manjanik itu mesin pelontar batu ya. Kayak ketapel raksasa gitu ya. Nah, dengan serangan demi serangan setelah mengepung selama 4 minggu. Pasukan kaum muslimin pun berhasil menaklukkan kota Narbonne. Masya Allah. Ini semua adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasukan kaum muslimin memasuki kota Narbonne sambil membaca takbir dan tahlil. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wah, adik-adik, kota Narbonne yang terletak di kaki pegunungan Pirenia itu yang katanya sulit untuk ditaklukkan karena bentengnya sangat kuat, ternyata dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin di bawah komando Samah bin Malik gubernur Andalusia saat itu dan juga orang kepercayaannya yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi bisa menaklukkan kota Narbonne, ya. Masya Allah. Dan Abdurrahman Al-Ghafiqi menunjukkan kehebatan dan kemampuannya di dalam berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempurannya sangat sengit, adik-adik, ya. Pasukan Islam dan pasukan kafir saling menyerang, ya. Tiba-tiba adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kaum muslimin pun bisa mendapatkan kemenangan dan menguasai kota Narbonne. Nah, kemudian adik-adik, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Samah bin Malik dan juga orang kepercayaannya yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi berusaha untuk terus maju, tidak hanya berhenti di kota Narbonne. Mereka ingin menaklukkan kota-kota yang lain yang ada di negeri Perancis. Maka kemudian kaum muslimin pun bergerak menuju kota Toulouse di bagian selatan Perancis. Pernah dengar gak? Kota Toulouse. Toulouse ini kalau gak salah klub sepak bola Perancis juga, ya. Toulouse. Bacanya gimana nih? Mas Ucup kayaknya pernah ke Perancis, ya? Belum pernah, ya? Kalau Toulouse bacanya gimana? Toulouse gitu, ya. Dan adik-adik, meskipun hampir saja pasukan kaum muslimin hampir mengalami kekalahan, tapi alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin bisa menang, ya. Tadinya hampir kalah, kenapa? Karena pemimpin kota Toulouse minta bantuan kepada seluruh penguasa di negeri Eropa untuk mengirim pasukan dalam menghadapi serangan kaum muslimin. Dan pasukan bantuan yang datang ke kota Toulouse itu jumlahnya sangat banyak. Waduh. Bahkan seluruh pegunungan Pirenia dan kota Toulouse seperti tertutup lautan manusia karena banyaknya jumlah pasukan orang-orang kafir. Pasukan musuh yang banyak itu pun bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Akan tetapi pasukan kaum muslimin tetap kokoh seperti gunung. Tidak takut sedikit pun. Semua itu karena pasukan muslim punya iman yang kuat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran di kota Toulouse pun terjadi, adik-adik. Jihad, serang, serbu. Terbayang, adik-adik, ya, betapa sengitnya pertempuran yang terjadi. Pasukan kaum muslimin saling menyerang dengan pasukan orang-orang kafir. Namun tiba-tiba adik-adik, di tengah peperangan tersebut ada sebuah anak panah yang dilepaskan oleh musuh melesat tepat mengenai dada gubernur Samah bin Malik. Nyit! Pesiu! Udah nancep belum?
1: Belum. Wiu!
0: Udah nancep belum?
1: Belum. Wui!
0: Adik-adik, gubernur Samah bin Malik pun terjatuh dan meninggal dunia. Semangat pasukan kaum muslimin pun sempat menurun karena gugurnya pemimpin mereka, yaitu gubernur Andalusia, yakni Samah bin Malik. Hal ini membuat kaum muslimin sedikit melemah. Dan kalau saja tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, pasukan kaum muslimin mungkin sudah hancur karena gugurnya sang pemimpin dan jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan orang-orang kafir. Namun adik-adik, Allah hadirkan sosok ahli ibadah, ahli agama, seorang tabi'in yang juga sangat pandai dalam menyusun strategi perang. Dia adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Yang kemudian adik-adik, Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai orang kepercayaan Samah bin Malik, dia kemudian menarik mundur pasukan Islam untuk kembali ke Andalusia agar tidak dihancurkan oleh pasukan musuh. Jadi di kota Toulouse itu adik-adik, kaum muslimin mundur ke Andalusia untuk menggagalkan serangan-serangan dari pasukan orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak, ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, setelah wafatnya gubernur Samah bin Malik, Andalusia kan berarti tidak punya gubernur, ya. Maka kemudian adik-adik, Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu yang tinggal di kota Baghdad, ya, memutuskan untuk mengangkat Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai gubernur Andalusia sebagai penggantinya Samah bin Malik yang sudah wafat. Dan adik-adik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap Abdurrahman Al-Ghafiqi bisa kembali melanjutkan rencana penaklukan negeri Perancis. Meskipun awalnya Abdurrahman Al-Ghafiqi menolak jadi gubernur Andalusia, tapi akhirnya Abdurrahman Al-Ghafiqi pun mengiyakan tawaran tersebut dan Abdurrahman Al-Ghafiqi diberi kebebasan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan berbagai perbaikan di negeri Andalusia. Dan Masya Allah adik-adik, banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi di negeri Andalusia, ya, sehingga masyarakat sangat taat, sangat patuh, sangat setia kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi.
1: Memangnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, Kak Erlan?
0: Setiap hari adik-adik, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi berkeliling ke daerah-daerah di negeri Andalusia. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, siapa yang pernah dizalimi penguasa sebelumnya agar segera melapor, dan siapa yang diambil haknya agar meminta untuk dikembalikan haknya sekarang." Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi selalu mendengar langsung keluhan dari rakyat. Dia juga mengembalikan barang yang menjadi hak orang lain dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi banyak membangun sekolah, jalan, dan jembatan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di negeri Andalusia. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi, gubernur baru Andalusia itu, juga memperkuat benteng-benteng di negeri Andalusia dengan menempatkan banyak pasukan sehingga negeri Andalusia kuat menghadapi serangan-serangan musuh. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi adik-adik, dia juga sangat memperhatikan setiap masalah yang terjadi di Andalusia. Ia ingin masyarakat selalu merasa aman dan tentram. Ia juga menyebarkan orang-orang kepercayaannya untuk mengintai supaya musuh tidak bisa menyerang mereka sewaktu-waktu. Pada suatu hari adik-adik, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi memanggil seorang rakyatnya yang beragama Kristen, ya. Jadi di Andalusia itu semua penduduknya awalnya kan agamanya non-Islam ya adik-adik ya. Ketika Musa bin Nusair datang, Tariq bin Ziyad datang, kebanyakan mereka masuk Islam. Tapi ada juga yang tidak masuk Islam. Tapi meskipun mereka tidak masuk Islam, mereka hidup dengan aman, ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi memanggil seorang rakyatnya yang beragama Kristen. Rakyat ini berasal dari salah satu wilayah Perancis yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Gubernur Abdurrahman bertanya banyak hal tentang negeri Perancis kepadanya. Orang Nasrani itu merasa nyaman karena diperlakukan baik oleh Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi. Tiba-tiba Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi bertanya kepada tamunya, bertanya kepada rakyatnya yang beragama Nasrani tadi, "Mengapa raja kalian Charles Martel tidak berperang melawan kami, padahal tidak ada gencatan senjata antara perjanjian damai antara kami dan mereka?" Sang tamu pun menjawab, "Tuan Gubernur, panglima besar kalian sebelumnya, Musa bin Nusair, telah berhasil menguasai Spanyol dan Portugal. Lalu beliau ingin melewati pegunungan Pirenia untuk menyerang negeri kami. Karena itulah para raja di Eropa pun berkumpul di Perancis." Para pemimpin Eropa pun berkata kepada Raja Charles Martel, "Kehinaan macam apa yang akan menimpa kita dan anak cucu kita kalau kita terus membiarkan kaum muslimin menjajah wilayah kita. Kita sering berperang dengan mereka. Kadang-kadang kita menang, namun lebih sering mereka yang menang. Sekarang mereka sudah masuk lebih jauh ke dalam wilayah negeri kita. Apakah ini kita terus membiarkan hal ini terjadi, padahal jumlah mereka sedikit?" Maka Charles Martel, Raja Perancis pun menjawab, apa yang kalian pikirkan saat ini sebenarnya sudah aku pikirkan sejak lama. Menurutku, kita tidak perlu melawan atau menyerang pasukan kaum muslimin sekarang. Mereka seperti air banjir yang dapat menghanyutkan apa saja. Mereka percaya kalau mereka lebih kuat dari benteng dan senjata-senjata kita. Berilah mereka waktu beberapa lama hingga tangan mereka dipenuhi harta rampasan perang, sehingga mereka saling memperebutkan harta itu. Saat mereka dalam kondisi itulah kita dapat mengalahkan mereka. Adik-adik, tamunya Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi ini menceritakan hal-hal yang sangat penting. Informasi-informasi yang sangat membantu Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menentukan langkah berikutnya supaya bisa menaklukkan negeri Perancis. Mendengar jawaban dari tamunya, Gubernur Abdurrahman menganggukkan kepalanya. Ia setuju kalau ucapan dari tamunya tersebut, rakyatnya beliau yang beragama Nasrani itu memang benar. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak lupa dengan tujuan awalnya datang ke Andalusia. Dia memang pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke Andalusia bukan pengen jabatan, bukan pengen kekuasaan. Maka setelah memastikan negeri Andalusia itu aman, maka Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi mengajak rakyatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjihad melawan musuh, begitu kata Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi pun meminta bantuan pasukan dari Afrika. Lalu dikirimlah pasukan bantuan dari Afrika. Beliau juga meminta bantuan Uthman bin Abi Nas'ah. Akan tetapi Uthman bin Abi Nas'ah menolaknya.
1: Loh, kenapa ditolak, Kak Erlan?
0: Karena Uthman bin Abi Nas'ah pernah menawan putri kerajaan Aquitaine di negeri Perancis. Uthman bin Abi Nas'ah menikahi putri raja tersebut. Dan setelah menikah, Uthman dipengaruhi istrinya agar tidak memberikan pasukan bantuan kepada Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi. Wah, adik-adik. Karena menolak memberi bantuan, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi pun mengirim pasukan untuk menangkap Uthman bin Abi Nas'ah. Mendengar kedatangan pasukan Abdurrahman, Uthman bin Abi Nas'ah bersama istri dan pasukannya melarikan diri ke puncak gunung. Pasukan Gubernur Abdurrahman berhasil mengejar mereka. Pertempuran hebat pun terjadi. Akhirnya Uthman bin Abi Nas'ah mati terbunuh dalam pertempuran. Sementara itu sang istri ditawan dan dikirim ke Baghdad untuk dijadikan budak. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, sekarang pasukannya Abdurrahman Al-Ghafiqi sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak.
1: Jumlahnya berapa, Kak Erlan?
0: Ada ratusan ribu pasukan.
1: Wah!
0: Diulang, kagetnya bareng-bareng ya. Adik-adik, pasukan Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi sekarang sudah banyak. Jumlahnya ratusan ribu orang.
1: Wah!
0: Wah, jumlahnya sangat banyak nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rencana pertama pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi, mereka ingin menyerang kerajaan Aquitaine. Tahu kerajaan Aquitaine? Kerajaan Aquitaine ini yang putri rajanya itu dinikahi oleh Uthman bin Abi Nas'ah tadi yang sudah ditaklukkan sebelumnya, ya. Nah, kerajaan Aquitaine ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Odo. Raja Odo adalah mertuanya Uthman bin Abi Nas'ah yang dibunuh oleh pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Putrinya juga ditawan dan dijadikan budak di Baghdad. Raja Odo takut kalau dirinya mengalami nasib yang sama seperti menantu dan anaknya. Oleh karena itulah ia mempersiapkan pasukannya dengan matang untuk melawan pasukan kaum muslimin. Pasukan Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi berangkat melintasi wilayah Aragon dan Navarra. Kemudian mereka menyeberangi pegunungan Pirenia dan memasuki negeri Perancis. Sebelumnya, pasukan kaum muslimin ingin menyerang kota Arles yang dulu menolak membayar harta kepada kaum muslimin. Dan pasukan Raja Odo ternyata sudah bersiap-siap di kota Arles. Pasukan kaum muslimin langsung menyerang mereka ketika sampai di kota. Dan adik-adik, pertempuran hebat pun terjadi. pasukan Raja Odo mengalami kekalahan. Berarti kerajaan Aquitaine berhasil ditaklukkan. Dan setelah itu pasukan gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi menyeberangi sungai Garonne. Ya, menyeberangi sungai Garonne. Dan pasukan Raja Odo yang lari dari pertempuran berusaha menghalangi pasukan Islam yang telah jauh memasuki wilayah mereka. Namun mereka justru mengalami kekalahan yang telak. Wah adik-adik, makin seru nih adik-adik ya. Ah, Kak Eran jadi makin gak sabar pengen menyelesaikan ceritanya nih adik-adik. Tapi sebelumnya kita review dulu nih adik-adik. Wah, ternyata seru banget nih ya kisahnya Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam menaklukkan negeri Perancis. Coba yuk kita ulang-ulang dulu biar adik-adik bisa ingat dan hafal ya. Jadi awalnya Abdurrahman Al-Ghafiqi tinggal di Andalusia. Jadi orang kepercayaannya siapa? Samah bin Malik, gubernur Andalusia sebelumnya. Betul ya? Lalu kemudian mereka pun berniat menaklukkan negeri Perancis. Lalu kemudian mereka masuki pegunungan Pirenia. Di kaki pegunungan tersebut ada sebuah kota namanya apa tadi yang ditaklukkan pertama? Kota Narbonne ya, kota Narbonne. Alhamdulillah kota Narbonne-nya bisa ditaklukkan. Lalu Samah bin Malik, gubernur Andalusia saat itu, beserta Abdurrahman Al-Ghafiqi, orang kepercayaannya, ingin melanjutkan penaklukan negeri Prancis ke kota Toulouse. Tapi qadarullah di kota Toulouse kaum muslimin kalah. Samah bin Malik meninggal di sana terkena serangan anak panah dari pasukan orang-orang kafir, hingga kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi bawa pulang lagi pasukan kaum muslimin mundur ke Andalusia. Dan saat itu setelahnya kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi ditunjuk jadi gubernur Andalusia. Nah, kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi seperti amanahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia pun tetap melanjutkan misi untuk menaklukkan negeri Perancis. Dan alhamdulillah adik-adik, dengan pasukan yang banyak, jumlahnya berapa tadi? Ratusan ribu ya. Akhirnya bisa menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Odo ya adik-adik ya. Kerajaan apa namanya? Kerajaan Aquitaine ya, Aquitaine. Dan beberapa kota bisa ditaklukkan, yaitu kota Aragon, Navarra dan Arles ya, bisa ditaklukkan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sebuah kemajuan, ini sebuah perkembangan yang sangat luar biasa nih adik-adik ya. Beberapa wilayah-wilayah Perancis kemudian bisa ditaklukkan oleh pasukannya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Adik-adik semua, orang-orang Eropa terkejut dengan kedatangan pasukan kaum muslimin di wilayah selatan Perancis ya. Mereka menaklukkan Perancis bagian selatan tuh adik-adik ya. Kota Arles, kota Aragon itu ya. Mereka bisa taklukkan itu wilayah selatan Perancis. Dan orang-orang Eropa terkejut, lalu mereka pun bersatu untuk melawan pasukan Islam yang telah masuk ke wilayah mereka. Raja Charles Martel menjadi pemimpin pasukan Eropa dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Perang besar pun meledak. Pasukan besar Raja Charles Martel adalah pasukan gabungan dari seluruh negeri dan kerajaan di Eropa. Selain pasukan dari negeri-negeri Eropa, ada pula pasukan-pasukan bayaran. Sementara itu, pasukan Islam berhasil menguasai kota Poitiers dan Tours. Kaum muslimin banyak mendapatkan harta rampasan perang dari gereja dan istana di kedua kota itu. Pasukan Charles Martel sampai lebih dahulu di Sungai Loire. Kaum muslimin kaget karena pasukan Charles Martel sudah ada di hadapan mereka. Melihat adanya bahaya besar, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi sedikit menarik mundur pasukannya. Sebelumnya, kaum muslimin sudah mendapatkan harta rampasan yang banyak dari gereja dan istana di kota Tours serta Poitiers. Akibat hal tersebut, Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi khawatir pasukan kaum muslimin tidak fokus menghadapi pasukan Charles Martel. Ia takut pasukan kaum muslimin sibuk dengan harta rampasan perangnya. Tuh adik-adik ya, gara-gara udah dapat harta rampasan perang yang banyak, ternyata pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi itu jadi kurang fokus adik-adik ya, dalam menghadapi pasukannya Raja Charles Martel yang padahal pasukannya jumlahnya sangat banyak ya. Ada pasukan bayaran dan pasukan gabungan dari seluruh kerajaan di Eropa. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi sebenarnya sudah memperkirakan bahaya harta rampasan perang bagi pasukannya. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi tahu bahwa sebagian pasukannya mulai keberatan berperang karena sudah sibuk dengan harta. Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak bisa memaksa mereka untuk meninggalkan harta rampasannya. Ia khawatir pasukannya akan memberontak. Sedangkan di depan mereka ada pasukan musuh. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi bertekad untuk tetap menghadapi pasukan Charles Martel dalam kondisi apapun. Pertempuran besar pun dimulai. Perang ini terjadi pada tahun 114 Hijriah. Pertempuran terus berlangsung selama 7 hari tanpa ada pemenangnya. Dan pada hari ke-8 terjadi serangan yang melibatkan semua pasukan. Pertempuran ini berlangsung hingga malam hari. Pada esok harinya, pertempuran berlangsung lebih hebat. Tanda-tanda kekalahan pasukan Charles Martel sudah terlihat. Pasukan kaum muslimin sekarang berada di atas angin karena jumlahnya masih lebih banyak. Wah, hebat sekali ya adik-adik ya. Tiba-tiba bencana itu datang. Ya. Seorang pasukan musuh berteriak bahwa kemah penyimpanan harta rampasan kaum muslimin terbakar. Mendengar berita ini, banyak pasukan kaum muslimin mundur untuk menyelamatkan harta mereka. Nih gara-gara harta nih adik-adik ya. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi berteriak agar pasukannya jangan meninggalkan medan perang. Akan tetapi usahanya gagal. Banyak pasukannya lebih memilih menyelamatkan harta dunia daripada akhirat. Saat itulah tiba-tiba ada anak panah mendarat di dadanya. Gubernur Abdurrahman Al-Ghafiqi pun meninggal dunia karena anak panah yang menusuk tubuhnya hingga kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi meninggal dunia. Adik-adik semuanya dirahmati, namanya Faiz. Sedih kalau kisahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin pun saat itu mengalami kekalahan. Namun nama Abdurrahman Al-Ghafiqi tercatat sebagai orang yang pernah menaklukkan beberapa daerah di wilayah Perancis ya. Terutama di Perancis bagian selatan dan beberapa daerah di kaki pegunungan Pirenia yang merupakan perbatasan antara Spanyol dan Perancis. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun Abdurrahman Al-Ghafiqi meninggal dan kaum muslimin mengalami kekalahan saat itu, tapi nama Abdurrahman Al-Ghafiqi selalu terkenang menjadi tokoh muslim yang sangat inspiratif, yang gagah berani, tidak tergoda dengan harta dan kekuasaan yang dipikirkan.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
4: Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia.

menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu,

0: tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Hadirat al-sada. Yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
8: Absen kok dititip? Emang justip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
9: Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
6: seorang pegawai yang dengan sengaja. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
6: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
12: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
2: Radio Mu'ad.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: ...94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
2: 94.3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, "Selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya." Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang. Sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop,
6: Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat Anda kepada setiap Muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
15: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
14: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
15: Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
14: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
15: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
14: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
15: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
14: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
16: 94,3 FM.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
16: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
17: قدوات نبوية.
19: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
17: Qudwatun nabawiyyah.
19: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: قدوات نبوية.
19: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
20: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
21: Islam. Baiklah sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
20: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
22: Pejabat goblok, siap di doa.
23: Dapat BBM gratis.
24: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
25: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
26: Radio Muaz bin Jabal.
27: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
28: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
27: بسم الله الرحمن الرحيم.
28: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
27: الحمد لله رب العالمين.
28: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
27: Ar-Rahmanir Rahim.
28: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
27: Maliki Yaumiddin.
28: Pemilik Hari Pembalasan.
27: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
28: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
27: Ihdinas siratal mustaqim.
28: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
27: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
28: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
27: Bismillahirrahmanirrahim.
28: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu

0: dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.

dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
3: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
3: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
3: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
7: Baiklah sahabat Muad, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
6: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Setiap manusia pasti menghadapi problem.

0: matika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
1: 94,3 FM.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: pendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Pendengar Radio MUAS, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: 94,3 FM.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
5: Bolehkah mengucapkan niat?
4: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
8: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafe Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kafe XMTK, Kafe Andonohu samping Indomaret, Kafe Baruga depan Mitramart, Kafe Puatu samping Akademi Gizi, Kafe Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kafe Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafs wat-taliku li dinih المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Aduh, nggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
19: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
21: Labbaik Allahumma labbaik.
22: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
29: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
30: Ya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada yang sejajar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah SAW. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding kepada Nabi di jannah kelak. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui. Pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
0: Saya baru mengenal sunnah. Apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
2: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mayoritas ulama tidak boleh, ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan di

0: taala alam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
8: Ini terjadi sesaat setelah pendemo membakar satu presiden. Pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
7: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.

0: ذلك خير واحسن تاويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah hatta pemerintah itu zalim

0: hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya, sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka, hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
4: 94,3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersua dan tentunya menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, alhamdulillah belum lama berselang kita semua tentunya telah menunaikan ibadah sholat isya untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Mu'adz, kami doakan semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan terlebih lagi sahabat Mu'adz sekalian yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat isya, untuk menyegerakannya, Karena tentunya sahabat muat sekalian, sholat isya merupakan sholat yang penuh keberkahan. Dan jika kita melaksanakan sholat isya dan juga sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka ada keutamaan yang sangat besar yang akan kita dapatkan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh." Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya diriwayatkan juga dari Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat semalam. Hadis riwayat Tirmizi. Maka mari sahabat muat sekalian, kita ambil keutamaan yang sangat besar ini sebelum lewat waktunya. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, kembali di malam ini akan menemani ruang dengar sahabat muas dalam program kajian syarah kitab Mutun Thalibul Ilm yang tentunya disiarkan di Masjid As-Sawi dan juga tentunya sahabat muat sekalian akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullahu Ta'ala. Namun qadarullah masyafa'al di malam ini akan bersama kita dengarkan dalam bentuk penyiaran ulang. Karena saat ini guru kita tengah safar, maka kembali sahabat muat sekalian kita doakan keselamatan dan juga kita doakan keberkahan untuk guru kita. Semoga insya Allah ta'ala pada perjumpaan berikutnya akan bersama kita bisa mendengarkan syarah kitab Mutun Thalibul Ilm ini secara langsung. Maka tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muat sekalian, mari bersama kita simak dan kita dengarkan dengan penuh perhatian berikut program kajian kitab Mutun Thalibul Ilm. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih fa shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bermajelis menuntut ilmu dan memahami agama ini. Terlebih kita sekalian berada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukannya, yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa raganya dan seluruh harta bendanya, lalu kemudian dia tidak membawa kembali sedikit pun juga. Dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr bersumpah dengan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan demi 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan makhluk ciptaannya kecuali jika makhluk ciptaannya tersebut memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal dari bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk kembali menuntut ilmu, sehingga keutamaan di atas keutamaan yang kita raih tentunya patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Dan binillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan hadis yang ke-20 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Naam, ikra.
7: Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari.
6: Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibnu Mas'udin, dan yang benar adalah Abu Mas'ud dalam sebagian nusah Ibnu Mas'ud. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui oleh manusia adalah idza lam tastahi, jika engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr ibn Sa'labah ibn Asirah ibn Asir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyah beliau lebih terkenal daripada namanya. Beliau lebih dikenal dengan Abu Mas'ud. Ya, nama beliau adalah Uqbah ibn Amr ibn Sa'labah ibn Asirah ibn Asir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadis ini ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memilih hadis ini di antara 40 hadis pilihan yang disebutkan oleh beliau dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sehingga Ibnu Al-Attar rahimahullahu taala beliau mengatakan hadzal haditsu aslun kabirun liman ta'ammala ma'nah wa tadabbarahu wa amila bih. Hadis ini merupakan dasar ajaran Islam yang sangat besar bagi mereka yang memperhatikan dan mentadaburi maknanya serta mengamalkannya. Dan dia adalah dari perkataan kenabian yang pertama, dan di antara hikmah atau perkataan-perkataan bijak di antara sunnah dan ajaran para nabi terdahulu. Karena barang siapa yang memahami dan mengamalkan hadis ini, maka sungguh dia akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula." Sesungguhnya di antara perkataan para nabi terdahulu yang secara turun temurun diriwayatkan oleh manusia. Jadi perkataan para nabi terdahulu dari sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dari sejak mulai Nabi Adam ya sampai kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, perkataan di antara perkataan para nabi yang masyhur yang diriwayatkan secara turun temurun ya diriwayatkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Lalu kemudian dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda dan petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza lam tastahi fasna masyita." Jikalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Ya. Jadi perkataan ini adalah merupakan perkataan yang diriwayatkan dan dikutip oleh manusia dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Dan ini boleh untuk kita riwayatkan, terlebih kemudian manakala perkataan orang-orang terdahulu tersebut dikuatkan dengan dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu kita boleh meriwayatkan Israiliyat, riwayat-riwayat yang datang dari Bani Israel. Ya, hadis an Bani Israel wala haraj. Terutama adalah riwayat-riwayat yang dikokohkan dan dikuatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Termasuk diantaranya adalah sabda atau perkataan umat-umat terdahulu yang dikutip dari perkataan para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "Idza lam tastahi fasna masyita." Dan para ulama rahimahumullahu taala mereka memiliki dua pendapat tentang makna dari hadis yang mulia ini. Pendapat yang pertama bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta," maknanya adalah perintah. Perintah, tapi di dalamnya terkandung tahdid, yakni amrun fihi tahdid. Bentuknya perintah tapi di dalamnya ada ancaman. Seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jikalau kau tidak memiliki rasa malu, terserah kau mau melakukan apa saja. Tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas setiap amal perbuatanmu itu." Jadi di dalamnya ada perintah, tapi juga ada apa? Ada ancaman. "Idza lam tastahyi fasna masyita." Jikalau kau tidak memiliki rasa malu, jika urat malumu sudah putus, maka terserah apa yang kau lakukan, lakukan. Tapi ingat, bukan berarti kau akan bebas, bukan berarti kau tidak akan dihisab dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalamnya ada perintah, tapi juga di dalamnya ada apa? Ada ancaman. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh yang lain misalnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu ma syi'tum." Ya, "Innahu bima ta'maluna basir." Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Yani di sana ada perintah, tetapi di sana ada ancaman. Tapi ingat, apa yang kalian lakukan semuanya akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang engkau kerjakan. Ya, ini bagian daripada bab itu. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian ulama rahimahullah taala mengatakan bahwa hadis yang mulia ini redaksinya memang perintah. Tetapi sebenarnya maknanya adalah khobar. Jadi dia insya'i, ya, atau khobari. Dia insya'i bermana khobari, dalam artian kata di sini, ya, perintah tetapi maknanya khobar. Artinya seakan Nabi SAW beliau mengkabarkan kepada kita sekalian, orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia itu akan mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Jadi kalau orang tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan apa saja yang dia kerjakan karena sudah putus urat malunya. Ya. Oleh sebab itu syaitan ketika pertama kali menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam, ia menggodanya dengan cara apa? Menjerumuskan anak Nabi Adam atau menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan cara apa? Ah, ketika menggoda Nabi Adam bersama dengan istrinya di dalam surga, bagaimana caranya iblis ya menggoda Nabi Adam? Ya, menggoda Nabi Adam bersama dengan istrinya untuk melanggar perintah Allah Azza wa Jal, agar ia memakan buah yang terlarang dalam surga. Efeknya apa? Efek dari perbuatan tersebut akan dibukanya, akan terbukanya pakaian Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Ya. Maka ketika pakaian itu sudah terbuka, maka tentu rasa malu ini yang akan terkikis. Oleh sebab itu syaitan sekarang dalam menggoda anak cucu Adam, itu yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kaum wanita, dimulai dari wanita, mereka menanggalkan jilbab mereka, bahkan lebih daripada itu, mereka menanggalkan pakaian mereka sedikit demi sedikit sampai mereka berpakaian dengan pakaian yang sangat minim. Kalau orang sudah mengumbar auratnya, maka dia tidak akan memiliki rasa apa lagi? Rasa malu. Kalau orang dia sudah memamerkan auratnya, rasa malunya sudah hilang. Ketika dia rasa malunya sudah hilang, maka ini adalah merupakan pintu kerusakan akhlak. Kalau akhwat sudah membuka auratnya, demikian juga ikhwan. Kalau dia sudah membuka auratnya, maka rasa malunya sudah terkikis, bahkan bisa jadi kita katakan hilang. Idza lam tastahyi fasna masyita. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Menurut makna yang kedua, maknanya perintah, tapi maknanya apa? Khobar. Kalau pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan apa? Perintah, tapi maknanya ancaman. Yang kedua, mereka mengatakan perintah maknanya informasi. Ya, bahwa barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan ya melakukan apa saja yang hendak ia inginkan. Sama seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini kan perintah, tapi maknanya apa? Informasi. Bahwa barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwa ini sunnah Nabi, ini petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, padahal dia merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama, seperti orang yang mendakwahkan pada apa? Kebid'ahan. Dia katakan ini adalah bagian dari ajaran Islam, ini adalah bagian dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, padahal dia bukan dari ajaran Islam, bukan dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Maknanya adalah siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka berarti tempat duduknya ada dalam neraka. Ya, jadi di sana perintah, tapi maknanya apa? Informasi. Ya, maknanya informasi. Atau makna yang kedua juga sama. Dia perintah, tapi juga maknanya di situ ada ancaman. Ya. Kemudian hadis yang mulia ini, atau bagian dari pembahasan hadis yang mulia ini, bahwa Rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah la ilaha illallah, dan yang terendah membuang rintangan atau duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah merupakan cabang dari keimanan. Ya, oleh sebab itu rasa malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, malu itu atau apa pengertian daripada malu? Ah, man ya'rif. Malu itu amalan hati, ya kan? Pertama kita harus pahami bahwa malu itu amalan hati. Malu itu adalah amalan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Baik itu merupakan sebuah kemunkaran atau perbuatan yang tidak lazim. Ini namanya apa? Malu. Apa pengertian haya tadi? Haya atau malu artinya dia adalah merupakan amalan hati, jadi dia perbuatan hati yang menganjurkan pelakunya melakukan kebaikan dan mencegah pelakunya untuk melakukan perbuatan buruk. Baik perbuatan itu merupakan kemaksiatan atau perkara-perkara yang tidak etis dan tidak lazim. Itu namanya malu. Kalau ada sekarang seorang penuntut ilmu, dia diminta misalnya untuk membacakan atau untuk menyampaikan kultum di tengah-tengah temannya setelah sholat isya, langsung ditunjuk sama ustaz, "Kamu nanti kultum setelah sholat isya." "Anu ustaz, saya malu." Itu malu atau bukan? Hah? Bukan. Tidak sesuai, kan? Sesuai enggak dengan pengertian haya tadi? Tidak. Itu namanya apa? Ya, ada orang disuruh membaca Al-Qur'an. Kita katakan, "Ahi, tolong bacakan ayat tadi misalnya firman Allah Subhanahu wa taala." Ya, katakan ayat kursi, "Tolong antum bacakan." Dia bilang, "Anu, afwan, saya malu, jangan bisa ya." Itu malu atau bukan? Dia bukan malu di situ, tapi itu namanya dhaif. Itu kelemahan. Atau biasa orang Arab mengatakannya khajal atau khuar. Itu sebuah kekurangan. Karena malu itu pengertiannya yang dimaksud dalam hadis, ya, malu itu adalah perasaan yang menganjurkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah seseorang untuk meninggalkan perkara yang buruk. Ya, apabila ada orang misalnya dia malu untuk membuka auratnya, ini malu. Ya, ada orang misalnya dia minum khamr, dia tidak mau minum khamr, alasannya apa? Malu. Atau ketika dia mau berbohong, dibilang, "Anu, saya malu, saya tidak bisa bohong." Maka ini adalah haya, betul. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang disuruh untuk melakukan kebaikan, lantas kemudian dia mengatakan, "Saya malu," maka itu bukan haya namanya, tapi itu adalah khajal, dan ini menunjukkan kekurangan seseorang. Ya. Oleh sebab itulah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau memuji kaum wanita dari kalangan Ansor. Ya, apa beliau katakan? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa nisaul Ansor, lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita itu wanita kaum Ansor, di mana rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami agama Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa memang malu ini kadang dipakai oleh seseorang dengan pengertian urf. Kadang orang yang mengatakan, anu, ayo akhi antum maju, bilang malu. Coba antum tanyakan itu masalah ini sama ustaz, pun anu, saya malu bertanya. Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia, malu bertanya sesat di jalan, katanya gitu. Ya sebenarnya dia adalah bukan malu. Karena semestinya seorang muslim rasa malunya tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ya, ni'man nisa nisaul ansar la yamna'uhunnal haya min ayyatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita kalangan Ansar, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu tidak boleh malu dalam masalah ilmu. Oleh sebab itu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dari kalangan Ansar juga suatu ketika hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, katanya gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Lalu setelah itu, setelah memberikan muqaddimah, karena pertanyaan beliau itu adalah pertanyaan yang dianggap riskan untuk ditanyakan, maka beliau berikan muqaddimah itu. Setelah beliau berikan muqaddimah, baru mengatakan, hal alal mar'ati min guslin idahiyah talamat, katanya gitu. Apakah diwajibkan atas seorang wanita muslimah untuk mandi junub apabila dia bermimpi? Nabi SAW beliau bersabda, na'am idaru'atil ma', iya, apabila dia melihat adanya air mani. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipandang oleh sebagian orang, pertanyaan yang agak riskan dan memalukan, maka Ummu Athiyah memberikan muqaddimah terlebih dahulu itu. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebaikan. Ya, dan ini adalah menguatkan apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul ansar la yamna'uhunna al haya ayyatafaqahna fid-din. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sifat pemalu dari seorang hamba itu sesuatu yang terpuji dalam setiap keadaan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal azra, katanya gitu. Minal azra fi hidriha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada di pingitannya. Ya, lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada di pingitannya. Ya, gadis dahulu bukan gadis sekarang. Kalau gadis sekarang rata-rata tidak, sudah hilang rasa malunya juga bermain medsos, main TikTok, joget, apa semua, ya. Di zaman dahulu orang-orang jahiliyah saja di zaman dahulu itu memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang jahiliyah, mereka tidak melakukan perbuatan buruk karena dihalangi oleh rasa malunya. Sebagai contoh siapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Siapa itu? Dalam hadis Abu Sufyan, ya kan? Heraklius. Dalam hadis yang menceritakan tentang Herakl. Ketika Heraklius memanggil sejumlah orang Arab untuk mengkonfirmasi tentang keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau baru diutus jadi nabi di kota Mekah, dipanggil beberapa orang Quraisy yang sedang berniaga ke negeri Syam saat itu. Dipanggillah kemudian Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Abu Sufyan, ya, kemudian beliau diletakkan di belakang, di bagian depan, dan teman-temannya diletakkan di bagian belakang. Lalu kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, Heraklius mengatakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, apabila dia berbohong, maka katakanlah oleh kalian dia berbohong. Akhirnya kemudian Abu Sufyan ditanya dengan beberapa pertanyaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya oleh Heraklius. Maka saat itu kemudian Abu Sufyan, ya, mengatakan, beliau mengatakan, laulal haya lakadzabtu, kalau bukan karena rasa malu, karena aku nanti akan dibilangin pembohong oleh orang-orang yang bersamaku, pasti aku berdusta. Tapi apa? Rasa malu beliau menghalangi beliau untuk apa? Untuk berdusta. Dan ini adalah haya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, minal haya, ya, la ya'ti illa bi khair. Oleh sebab itu, sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada di dalam pingitannya. Oleh sebab itu, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan sebagian dari hak-haknya karena apa? Rasa malunya. Oleh sebab itu, ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu mencela sahabat yang lain. Gara-gara apa? Yang satu ini, yang dicela ini, gara-garanya dia sangat pemalu. Sampai-sampai dia meninggalkan sebagian dari haknya karena rasa malunya itu. Akhirnya dikata-katain sama teman yang satu, kamu sih, kamu itu terlalu pemalu, katanya gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau cela dia. Karena sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebagian orang dia tinggalkan hak dia, kenapa? Karena rasa malunya. Yang seperti ini, ya, tidak mendatangkan kecuali kebaikan, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, malu itu ada dua macam. Ada rasa malu yang tabii, rasa malu yang sifatnya alami, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dan anugerahkan pada seorang hamba. Ini sudah menjadi bawaannya yang bersangkutan, bahwa dia itu memang memiliki apa? Sifat pemalu. Malu apabila dia melakukan kesalahan, malu apabila dia melakukan perkara-perkara yang tidak etis. Kadang sebagian orang, misalnya sebagian orang tanpa beban, dia keluar dari rumahnya, dia pergi jogging cuman pakai baju atau kaos singlet gitu kan, keteknya kemana-mana, laki-laki nih bukan perempuan, ya kan, sehingga orang yang dilewatinya mendapatkan aroma yang semerbak darinya. Taib, bagi laki-laki menggunakan pakaian itu halal atau haram? Ya, halal, karena dia menutup aurat, ya kan? Karena ketek bukan, bagi laki-laki bukan aurat, dia boleh-boleh saja. Tetapi orang yang memiliki sifat haya pasti tidak akan malu. Dia bilang, anu, saya malu pakai baju begitu. Kenapa? Nah, bukan di aurat itu. Iya, tapi semerbaknya itu. Tapi pandangan itu, walaupun dia adalah bukan aurat, tapi itu ada yang namanya muru'ah. Ya kan? Ada yang namanya muru'ah yang harus dijaga. Nah, orang yang seperti itu dia adalah hayaknya hayak tabii. Hayaknya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah berarti kita harus syukuri apabila kita memiliki sifat seperti itu. Ya. Sebagian orang dia sudah terbentengi dengan rasa malunya sehingga dia banyak terjerumus dari dosa karena malunya itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi nabi, beliau alaihi salatu wasallam sudah menjadi seorang pemalu. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuka auratnya. Ya, bahkan ketika beliau sempat mau membuka auratnya langsung terjatuh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Ka'bah bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengangkat batu untuk membangun Ka'bah. Tiba-tiba kemudian pamannya mengatakan, lebih bagus kau jadikan pakaianmu, sebagian dari pakaianmu untuk dijadikan alas di pundakmu itu agar tidak sakit. Sehingga ketika Nabi SAW mengangkat sebagian dari sarungnya atau selendangnya, dan itu menyingkap sebagian dari auratnya, beliau kemudian terjatuh sehingga kemudian aurat beliau tidak terbuka. Ini adalah merupakan bagian daripada bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya haya tabii. Sebagian orang seperti itu. Terkadang dia ketika disuruh untuk melakukan sesuatu kemaksiatan, walaupun dia tidak paham hukumnya dari segi pandangan agama, tapi dia bilang, saya malu untuk saya lakukan. Maka itu namanya khauf tabii atau haya tabii. Yang kedua ada yang dinamakan dengan haya muktasab. Ya, rasa malu yang diraih atau diperoleh setelah seseorang itu belajar atau dengan cara kita belajar. Sebelum misalnya orang itu istiqomah, sebelum dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, mungkin dia biasa melakukan itu dan dia tidak memiliki rasa malu sedikit pun juga. Ya, misalnya ada orang sebelum dia mengenal agama dengan baik, dia biasa menggunakan celana pendek misalnya kalau laki-laki. Ya, tapi kemudian setelah dia tahu agama, ternyata ya paha kita itu adalah bagian dari aurat. Ya, maka kemudian setelah itu dia menutupnya. Ya, menutup aurat yang semestinya dia tutupin itu. Maka ini adalah dinamakan dengan haya muktasab. Ya, atau rasa malu yang diperoleh karena kita belajar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja atau bagaimana cara kita meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Agar kita memiliki atau rasa malu kita meningkat dan bertambah sehingga kita lebih terbentengi dengan rasa malu tersebut dari terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak patut dan tidak senonoh adalah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan demikian pula dengan cara kita mentadaburi atau mengakui setiap nikmat yang maha besar dan maha luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, disertai dengan introspeksi diri kita akan kurangnya ibadah atau lemahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bandingkan antara banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan ya lemahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biiznillahi ta'ala hal itu akan meningkatkan rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, bahwa jika kita tidak memiliki rasa malu, maka kita akan terjerumus ke dalam berbagai macam ya keburukan, kepada berbagai macam dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Umar bin Khattab beliau mengatakan, man qalla haya'uhu, barang siapa yang kurang rasa malunya, qalla wara'uhu, maka sifat wara'nya akan kurang. Sifat kehati-hatiannya dalam melakukan amal perbuatan akan kurang. Wa man qalla wara'uhu, dan barang siapa yang sifat wara'nya kurang, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Ya. Dan fallahul musta'an, ini yang saat ini kita dapatkan. Ya, bahwa banyak dari kalangan kaum muslimin mereka tidak lagi memiliki sifat wara'. Ya, tidak lagi berhati-hati jika mereka terjerumus ke dalam kesalahan atau perkara-perkara yang syubhat. Sebabnya adalah karena apa? Karena minimnya sifat malu yang ada dalam diri mereka. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jikalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Bukan berarti di sini perintah dalam artian kata dengan demikian berarti kita boleh melakukan apa saja, yang penting tidak memiliki rasa malu. Ya, jangan sampai hadis ini dipahami keliru. Sebagian orang mungkin memahaminya dengan zahirnya, kalau begitu yang penting kita tidak malu katanya. Ya, yang penting kita tidak malu berarti kita boleh melakukan apa saja. Kita katakan maknanya tidak seperti itu, tapi makna hadis itu disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Ya, pemahaman yang benar, hadis tersebut memiliki dua makna. Yang pertama adalah perintah bermakna ancaman, atau perintah bermakna khabar atau informasi. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
7: Baik, khawatir iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh guru kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para santri sekalian yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di secari kertas. Baik, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Afwan, berkaitan tentang malu, kita kan sebagian laki-laki kalau di kamar memakai celana pendek tidak malu gitu. Bagaimana hukumnya kalau sesama jenis saja begitu?
6: Nah, hatta amamal bani jinsihi la yajus, ya tidak diperbolehkan menampakkan aurat seperti paha misalnya bagi laki-laki di hadapan sama jenisnya. Ya, walaupun tentu pengharamannya tidak seperti jika kita menampakkannya atau membukanya di hadapan lawan jenis. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bersama dengan Abu Bakar dan Umar dalam sebuah ruangan. Saat itu ya masuklah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan nampaknya ada salah seorang sahabat saat itu yang terlihat sebagian dari pahanya. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala astahi atau ala tastahi mimma tastahi minhul malaikah." Ya. Saat itu kemudian beliau menutup paha beliau alaihi salatu wasallam. "Apakah aku tidak malu dari orang yang tidak malu darinya para malaikat?" Ya, oleh sebab itu bagian daripada bentuk haya adalah menampakkan aurat walau di hadapan sesama jenis. Termasuk di antaranya adalah akhwat, misalnya akhwat membuka jilbab di hadapan sesama akhwat, walaupun ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi bagian daripada bentuk muru'ah, ya, bagian daripada bentuk muru'ah, terlebih kemudian kalau itu adalah bukan keluarga, misalnya kita ada katakan akhwat didatangi oleh tamu, tamunya ini kalangan akhwat juga, ya, maka bagian daripada haya sahibul bait, sahibatul bait ini adalah menggunakan jilbab ketika apa? Menerima tamunya walaupun sesama akhwat. Ya, wallahu ta'ala alam.
7: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita kan telah masuk pada hari-hari yang dimuliakan. Di antara amalan di dalamnya dianjurkan untuk perbanyak takbir, tahmid dan lain sebagainya. Bagaimana dengan takbiran di hari-hari lain? Apakah bagaimana Ustaz?
6: Ya, bagaimana takbirannya ataukah bagaimana? Taib, takbir itu ada dua macam. Ya, takbir ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan takbir mutlak. Ya, ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Ya, ada yang dinamakan dengan takbir mutlak, ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang diucapkan setiap saat, kapan, dimanapun kita berada, dan itu diawali dari sejak kapan? Dari sejak kita memasuki bulan Zulhijjah. Jadi dari mulai kemarin sore itu kita sudah dianjurkan untuk ya banyak membaca takbir.

Ilham ini di kamar, di sekolah, di ketika kita berada di masjid, di pasar, bahkan Abdullah ibn Umar itu pergi ke pasar-pasar hanya sekedar untuk takbir, bukan untuk shopping. Ini namanya takbir apa? Takbir ya mutlak. Ya, jadi takbir mutlak itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kalau takbir muqayyad itu adalah takbir yang diucapkan setelah kita usai ya melaksanakan sholat wajib. Setiap kita usai melaksanakan sholat wajib, maka kita bertakbir. Kalau seandainya takbir muqayyad itu diawali pada tanggal berapa? 1 Zulhijjah. Yang takbir muqayyad itu kapan dimulainya? Pada tanggal berapa? Hah? 10? Pada sholat apa tanggal berapa? Dimulai pada tanggal 9. Sholat subuh tanggal 9 di Fajri Yaumi Arafah. Jadi dari mulai setelah selesai sholat subuh di hari Arafah, maka kita mulai bertakbir. Ini namanya takbir muqayyad. Berakhir sampai kapan? Berakhir sampai sholat asar tanggal 13. Nah ini namanya takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak, maka dimulai ya

0: Artinya fitnah. Hatta kepada mahram, termasuk juga kepada akhwat saya sampaikan. Apabila misalnya akhwat ada di hadapan mahram, kakaknya atau pamannya, ya, dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka hiya tatahajjab. Dia harus berhijab. Ya, walaupun dia dengan kakaknya sendiri, ya, atau dengan pamannya misalnya. Kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka ya harus ditutup. Ya, terlebih juga kemudian sesama jenis, apalagi di asrama, ya, maka ini sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan terlebih seorang penuntut ilmu, ya, bahkan bisa jadi bahwa itu adalah merupakan salah satu dakwah dari kita sekalian ketika kita menjaga muru'ah. Dulu di angkatan awal ada dulu kita program i'dadu du'at, sebelum ada program prokin itu, kita kirim mahasiswa kita untuk KKN di beberapa kabupaten gitu. Ketika mereka KKN itu, ya, ada seorang atau dua orang ikhwah kita tempatkan di salah satu desa di Kabupaten Konawe. Dia tinggal di rumah kepala desanya. Akhirnya kemudian ketika mereka sedang KKN itu, saya berkunjung, saya kontrol, saya kunjung ke tempat mereka KKN. Saya bertemu dengan kepala desa tempat mereka tinggal itu. Akhirnya saya bilang, bagaimana kesannya anak-anak santri kami yang KKN di sini? Oh, katanya, masya Allah, bagus pak. Katanya, sebagai contoh, katanya, mereka ini luar biasa. Sebagai contoh, mereka kalau masuk kamar mandi itu mereka masih pakai baju, keluar sudah pakai baju lagi. Maksudnya apa? Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri. Ya, katanya keluar pakai baju rapi, keluar sudah pakai baju lagi. Ya, ini maksudnya kalau orang di kampung terkadang sebelum masuk dia sudah buka baju memang. Ya, pas keluar juga masih belum pakai baju. Gitu kan. Tapi ini katanya anak-anak santri bapak ini masuk masih pakai masuk pakai baju, keluar juga sudah pakai baju. Yani auratnya betul-betul terjaga. Ini menjadi daya tarik sendiri, dan ini adalah manfaat daripada sifat, salah satu sifat haya, wal haya la ya'ti illa bi khair. Wallahu ta'ala.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan dengan takbir tadi, Ustaz, bagaimana ketika takbir pada hari Lebaran dan biasanya ada tambahan seperti Allahu Akbar Kabiro?
0: Naam, tentu bahwa takbir, ya, takbir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka tentu takbirnya juga takbir bersifat mutlak. Kalaupun seandainya kita menambahkan sesuatu pada siyagh atau redaksi takbir, selagi maknanya sahih, maka diperbolehkan. Tetapi manakala kita sekalian berpegang teguh pada sifat takbirnya Nabi SAW, maka itu adalah afdal. Ya, al-amru fihi wasi'. Yani ada beberapa riwayat dari Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang tidak boleh walillahilham. Ya, banyak di kalangan orang awam biasa mereka baca walillahilham. Ya, padahal walillahilhamdu, ya. Yang kedua, misalnya takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini banyak di Indonesia yang diamalkan. Yang ketiga, riwayat misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya,

0: al-amru fihi wahsi, yakni sebagian ulama ada yang menambahkan, atau sahabat Nabi SAW menambahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, semuanya takbir, dan al-amru fihi wasi sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala wallahu ta'ala.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah boleh laki-laki menggunakan singlet saat sholat? Apakah sholatnya tetap sah atau sholatnya tidak sempurna?
0: Ya, singlet itu kayak gimana?
1: Enggak tahu.
0: Ya, laki-laki menggunakan singlet, singletnya yang gimana? Ah, meketek itu, namanya lekton. Tahu lekton? Kelek ditonton. Ya, dia dari segi hukum sah dengan tidaknya, dia sah. Tetapi kita berbicara tentang kepatutan, kelayakan. Jadi jangan melihat sesuatu, melihat segala sesuatu dari tinjauan fikih. Tapi terkadang kita harus melihatnya dari tinjauan takwa, dari tinjauan wara' dan kezuhudan. Ya, karena kalau seandainya kita selalu melihat sesuatu dari segi tinjauan fikih, selalu tinjauannya adalah ini sah ataukah tidak. Sama seperti halnya misalnya sekarang, apakah sah hukumnya orang yang berhaji dengan menggunakan uang riba? Jawabannya kalau dari segi tinjauan fikih apa? Sah. Tapi dari tinjauan ketakwaan kita katakan tidak, karena dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ta'ala.
1: Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menjawab orang kafir yang bertanya kepada kita, kalau memang Tuhanmu itu tunggal, lantas bagaimana ketika saya berdoa kepada Tuhanku, doaku juga dikabulkan?
0: Nah, bagaimana pertanyaannya tadi, kalau Tuhanmu itu adalah Tuhan itu
1: tunggal,
0: tunggal,
1: bagaimana ini dengan saya berdoa dengan Tuhanku dikabulkan juga?
0: Ya, kita katakan Tuhanmu tidak mengkabulkan. Ya, adapun apa yang engkau minta kepada Tuhanmu itu, ya, maka secara kebetulan itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwa itu adalah akan diberikan kepadamu, tapi bukan Tuhanmu yang mengkabulkan. Ya. Karena tidak ada yang mengkabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ammay yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'." Ya. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkabulkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan apabila dia berdoa dan menghilangkan keburukan? Ya, tidak ada yang bisa mengkabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu misalnya apabila ada orang yang berdoa ke kuburan, meminta doa kepada penghuni, atau apa namanya, berdoa kepada penghuni kubur, tiba-tiba kemudian apa yang dia minta itu dikabulkan. Siapa yang mengkabulkan doanya tersebut? Bukan penghuni kubur itu. Ya, secara kebetulan bahwa apa yang dia minta itu adalah sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bukan hasil daripada pengkabulan dari penghuni kubur tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, ikhwatal aliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi satu pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Kita tutup kebersamaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
19: Ya, hibati fila sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam ini tentunya pada frekuensi 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program kajian Mutun Thalibul Ilm yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Zaizan Zainal Mursalin LC Hafizullahu Ta'ala. Maka kembali sahabat Mu'adz sekalian, semoga setiap ilmu yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan juga dapat menjadi pelajaran penting untuk tetap kita senantiasa fokuskan dan juga kita perhatikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan insya Allah sahabat Mu'adz sekalian, di malam hari yang penuh keheningan ini tentunya semoga kita juga semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Sang Jalla Jalalu. Dan tentu sahabat Mu'adz, malam adalah waktu yang begitu istimewa, saat dimana segala aktivitas kita sudah mulai mereda dan hati kita sudah lebih mulai mudah untuk kembali mendekat kepada Allah Sang Jalla Jalalu. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, di saat seperti inilah lantunan ayat suci Al-Quran akan semakin terasa lebih menyentuh jiwa kita semua, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang telah kita rasakan dari sepanjang hari ini. Bahkan sahabat Mu'adz sekalian, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacalah Al-Qur'an untukku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu, padahal Al-Qur'an diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari selainku." Aku pun membacakan surat An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran Surah An-Nisa ayat ke-41. Lantas sahabat Mu'adz sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, dari faedah hadis ini telah bersama kita dapatkan bahwasannya mendengarkan Al-Qur'an dari yang lain disunahkan. Hal ini akan mengantarkan pada tadabur dan juga merenungkan kalamullah. Jika hanya sekedar kita yang membacanya sahabat Mu'adz, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan juga mentartilkan. Lantas ini kita akan kurang fokus pada memahami dan juga mendalami lafaz dan juga untuk mengamalkannya. Oleh karenanya sahabat Mu'adz sekalian, untuk mengamalkan amalan sunnah ini, insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
18: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Ya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita kesempatan di malam ini tepatnya pada pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan insya Allah ta'ala sahabat Mu'adz sekalian, dalam program ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa lantunan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami, yang dimana di malam ini insya Allah kita akan mendengarkan beberapa lantunan murotal yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Yasir Al-Dosari, ada juga Syekh Yusuf Uthman Hafizullahu Ta'ala, dan juga ada juga untuk Qori dalam negeri, yakni Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala. Maka mari sahabat Mu'adz sekalian, sejenak kita hentikan aktivitas kita, kita lapangkan hati dan kita resapi setiap ayat yang akan dilantunkan. Semoga menjadi cahaya di hati dan juga menjadi penenang jiwa, serta menjadi pengingat akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Berikut program Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
18: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
20: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil tak Pak Rahmang?
5: Begitu.
6: Yo, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Akan plat nomor, tap layar sentuh, gratis kambilan. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari.

0: Kontak Person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
2: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
1: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
2: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
1: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, hibati filah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam ini. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan beberapa rangkuman murotal yang telah kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian, tak terasa kini kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, kembali kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Kiyat mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan sahabat Muaz. Dan insya Allah ta'ala besok kita akan kembali bertemu dengan program-program Islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Kami cukupkan dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat walaupun mungkin malam semakin larut, tapi yakin bahwa bagi Anda yang saat ini sedang lembur kerja atau menyelesaikan aktivitas di rumah karena harus kelar malam ini, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan Anda untuk menyelesaikannya. Saya Nur Junaid kembali hadir ke ruang dengan Anda dalam Kafilah Orang-orang Bertobat, mengangkat kisah perjalanan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita mengambil pelajaran sebagai bagian daripada mutiara kehidupan yang tentunya kita bisa jadikan sebagai petuah bagi jiwa yang ingin memperbaiki diri. Berikut kisah yang kami hadirkan adalah kisah dengan tema waktu yang tersia-siakan. Berikut petikan kisah selengkapnya. Sejak kemarin sore, anakku yang masih kecil dalam kondisi yang tidak diharapkan. Sepulang kerja sore hari, aku sudah menetapkan untuk segera pergi ke rumah sakit. Meski tubuhku sudah amat lelah, namun kelelahanku ini tidak berarti apa-apa jika untuk kepentingannya. Aku membawanya dan aku pergi. Banyak juga pasien yang menunggu. Kemungkinan kami terlambat sekitar 1 jam. Aku segera mengambil kartu masuk untuk menemui dokter dan segera menuju ruang.

0: Ada banyak raut wajah yang bermacam-macam. Anak kecil, juga orang dewasa. Semuanya diam tercekam. Ada beberapa not kecil yang disimpan sebagai rekan kami. Aku melirik ke arah orang-orang yang hadir di situ. Ada yang memejamkan mata. Tidak jelas apa yang ia pikirkan. Sebagian ada yang mengikuti pandangan orang-orang di sekitarnya. Sebagian lagi terlihat di wajah mereka kegelisahan dan rasa bosan menunggu. Suasana hening berlangsung lama. Terdengar suara memanggil, "Pasien nomor sekian." Terlihat kegembiraan di wajah orang yang dipanggil. Dengan langkah ringan ia berjalan cepat, kemudian kembali terjadi keheningan. Pandanganku tertuju pada seorang pemuda tangkung. Ia tidak memperdulikan segala yang ada di sekitarnya. Ia membawa sebuah mushaf saku kecil yang terus dibacanya. Tidak menoleh sedikit pun. Aku memandanginya tanpa banyak memikirkan kondisinya. Namun setelah lama menunggu selama 1 jam penuh, pandanganku kepadanya berubah menjadi pikiran yang mendalam terhadap gaya hidup pemuda itu dan kegigihannya memelihara waktu. 1 jam berlalu dari umurku. Apa yang telah kumanfaatkan darinya? Aku hanya menganggur tanpa aktivitas apa-apa, hanya menunggu hingga bosan. Terdengarlah azan berkumandang untuk sholat maghrib. Kami pun pergi sholat. Di musola rumah sakit, aku berusaha untuk berada di samping pemuda yang membawa mushaf tadi. Usai sholat, aku berjalan bersamanya dan kuberitahukan langsung ketertarikan diriku terhadap kemahirannya dalam menjaga waktunya. Perkataannya difokuskan seputar banyak waktu yang belum kita manfaatkan secara optimal, yakni siang dan malam yang berlalu dari umur kita tanpa kita merasakan atau menyesalinya. Pemuda itu berkata bahwa ia baru mulai membawa mushaf asaku ini semenjak 1 tahun terakhir, yakni semenjak ia dinasihati oleh seorang rekan agar ia menjaga waktu. Pemuda itu juga mengabarkan bahwa ia biasa membaca Al-Quran di waktu-waktu yang banyak, di mana banyak tidak dimanfaatkan oleh orang. Lebih dari yang dia baca di masjid atau di rumah, bahkan dengan membaca Al-Quran itu di samping memberi tambahan pahala dari Allah, juga menghilangkan kejemuan dan rasa bosan. Ia menambahkan bahwa ia sudah berada di ruang tunggu itu sejak lebih dari 1,5 jam. Ia bertanya kepadaku, "Kapan lagi Anda bisa mendapatkan waktu 1,5 jam untuk baca Al-Quran?" Aku merenung dan bertanya dalam diri, "Berapa banyak waktu yang berlalu dengan sia-sia? Berapa banyak dari umurmu berlalu tanpa bisa diberi hitungan pahala sama sekali? Bahkan sudah berapa bulan kau biarkan lewat begitu saja tanpa membaca Al-Quran?" Aku berpikir, lalu kudapati bahwa diriku terus dihisap. Sementara aku sudah tidak mempunyai waktu lagi, sampai kapan aku akan menunggu? Pikiranku pecah oleh suara panggilan. Aku pun pergi menemui dokter. Aku ingin merealisasikan sesuatu sekarang. Setelah keluar dari rumah sakit, aku segera pergi ke toko buku dan membeli mushaf Al-Quran kecil. Aku menetapkan bahwa untuk selalu menjaga waktuku sambil meletakkan mushaf di sakuku. Aku berkata, "Berapa banyak orang yang akan melakukan perbuatan yang serupa? Dan berapa banyak pahala yang diperoleh orang yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut?" Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, waktu luang adalah waktu yang bisa digunakan untuk beramal atau bisa digunakan untuk melakukan dosa. Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku mendapatkan sekelompok orang yang lebih kikir terhadap usianya daripada kekikirannya terhadap uangnya." Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, sahabat Muas yang malam ini mungkin sedang beraktivitas, untuk memanfaatkan waktu yang baik dengan sebaik-baik mungkin dan dengan semaksimal mungkin, agar catatan amal kebaikan menjadi catatan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu

malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي الله أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutai Al-Usul Al-Talatah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah Al-Ba'at. Bahwa manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengingkari tentang Al-Ba'at, mengingkari tentang dibangkitkannya manusia, mengingkari tentang adanya yaumul akhir, mengingkari tentang adanya yaumul jaza, atau mengingkari yang sesudah itu, maka orang itu kafir kharij anil millah. Arti kafir dan keluar dari Islam. Jadi kalau orang mengingkari tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya, dibangkitkannya manusia ini yang semuanya nanti akan menuju kepada Allah SWT untuk dihisab, untuk dibalas amal-amal mereka. Kalau ada orang yang mengingkari demikian, maka menurut Al-Quran, menurut sunnah yang sahih, menurut ijma' ulama, bahwa orang itu kafir dan keluar dari Islam. Bagaimana? Disebutkan dalam ayat, Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yaseer. Dan orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, iya, kamu akan dibangkitkan. Demi Rabbku, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan dikabarkan dengan apa yang kamu amalkan. Yang demikian itu mudah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah At-Taghabun yang terakhir kita bahas. Surah At-Taghabun, surah 64. Ayat 7. Sekarang yang kita bahas tentang Rasul-Rasul ini diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa munzirin. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa munzirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus jami'ar rusul, semua rasul-rasul, mubasyirin wa mundzirin. Mubasyirin artinya memberi kabar gembira, wa mundzirin dan mengancam. Mubasyirin memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan masuk ke dalam jannah. Dan munzirin mengancam orang yang ingkar kepada Allah dan durhaka kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan masuk ke dalam jannah. Dan mengancam bagi orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah yang melakukan syirik akan masuk ke dalam neraka. Itu mubasyir dan munzir. Dan dua ini harus ada bagi pewaris para anbiya war rasul. Jadi setiap orang yang mewariskan, yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, dia harus mewariskan sebagaimana para rasul juga mendakwahkan. Artinya dakwahnya harus diwariskan. Kalau rasul-rasul dakwahnya itu memberikan bushra, kabar gembira, dan memberikan indar, ancaman, maka setiap ulama, setiap alim, setiap da'i, setiap ustaz tidak boleh lepas dari bashir dan nadhir. Tapi kenyataan yang banyak orang selalu memberikan bashir, kabar gembira. Adapun nadhir, ancaman, jarang sekali. Sebab kalau nanti diberikan ancaman, takut orang-orang pada lari. Nanti mad'unya yang diajak itu kabur. Dan berbagai alasan yang mereka kemukakan dengan alasan maslahat dakwah atau bil hikmah atau yang lain. Itu alasan yang sering dikemukakan. Padahal dengan kita menyampaikan ini supaya tidak ada hujjah nanti atas Rasul. Dalilnya, wad-dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 165. Surah yang keempat ayat 165 Allah berfirman, rusulan mubashirin, dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah mubashirin, memberi kabar gembira. Wa mundhirin, dan mengancam. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Li'alla supaya tidak. Li'alla supaya tidak ada, yakuna ada. Li'alla supaya tidak, artinya supaya tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul. Jadi supaya tidak ada alasan bagi manusia kepada Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul. Jadi Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira dan mengancam. Agar tidak ada atau supaya tidak ada bagi manusia ini alasan kepada Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul. Jadi maksudnya begini. Manusia yang sekian banyak yang sudah diutus oleh Allah, setiap umat ini seorang Rasul, itu tidak ada alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah, saya ini belum diutus seorang Rasul, belum ada yang menyampaikan kepada kami. Itu tidak ada bagi manusia. Jadi tidak ada orang mengatakan, oh saya belum ada da'i atau ustaz yang menyampaikan. Karena da'i dan ustaz artinya pewaris para anbiya dan rasul. Maka setiap umat yang sudah diutus seorang rasul, yang rasul ini menyampaikan dakwahnya, bushra, kabar gembira bagi orang yang bertauhid kepada Allah dan mengancam dari berbuat syirik. Kemudian mereka tidak mau menerima. Nanti di hadapan Allah kalau dia mengatakan, ya Allah tidak ada Rasul yang berkata kepada kami. Rasul itu tidak mengancam kepada kami. Tidak ada alasan. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Setiap orang akan ditanya oleh Allah. Setiap umat dari setiap Nabi akan ditanya oleh Allah. Dan saksi dari semua umat yang ada, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai saksi atas seluruh umat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang wasat, pertengahan. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia. wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan agar rasul itu menjadi saksi atas kamu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa rasul-rasul itu sudah diutus dan sudah menyampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh para rasul yaitu tentang masalah tauhid. Sebelum yang lain, semua rasul dakwanya dakwah tauhid. Dan semua rasul mengancam manusia dari berbuat syirik. Makanya kalau seandainya ada dai yang tidak menyampaikan permasalahan juga akan mas'ul di hadapan Allah. Kenapa sekian banyak orang awam tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang syirik, tidak disampaikan? Kalau dia mengatakan alasannya nanti orang tersinggung, nanti mereka akan kabur, nanti segala macam, alasan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Setiap dakwah harus mengikuti apa yang didakwahkan oleh para anbiya wa rasul. Sudah jelas, semua harus mengikut. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mengikut kepada Ibrahim, fattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan dakwah Ibrahim, dakwahnya dakwah tauhid dan mengancam bapaknya, mengancam keluarganya, mengancam umatnya, mengancam rajanya, jangan mereka berbuat syirik. Tapi semua orang-orang yang mengaku dia mendakwakan dakwah Islam, tujuannya agar umat ini mentauhidkan Allah sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, artinya liwahidun, mentauhidkan Allah dan agar manusia menjauhkan diri dari syirik. Itu yang pokok, basyir dan nadzir. Jadi mubasyirin mengingatkan mereka bagi yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan jannah, kemudian wa mundzirin. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan, kalau selama ini dakwah lebih banyak membicarakan soal fadailul a'mal. Sering kan? Sampai hadisnya pun ditanyakan bagaimana kalau hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tapi apa pernah kita dengar tentang fadailul tauhid? Fadailul tauhid. Puluhan fadailul tauhid. Arti keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertauhid itu timbangannya akan berat. Orang yang bertauhid itu akan dimudahkan di dunia. Orang yang bertauhid itu akan mendapatkan kemenangan dan segala macam. Fadailul tauhid banyak. Tapi yang sering disampaikan fadailul a'mal. Ini yang pokok awal tentang tauhid. Tahqiq tauhid, mewujudkan tauhid. Itu sebagai basyir. Kemudian mundirnya seperti Nabi waktu diperintahkan dengan ayat yang sudah kita baca, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Fa'anzir, para mufassirin menjelaskan fa'anzir dari apa? Antum sudah baca itu. Yunzir anish kirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam manusia jangan mereka berbuat syirik kepada Allah. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan mengajak mereka kepada tauhid. Pertama kali dakwah. Dayal mudathir kum fa'anzir. Apa fa'anzir apa? Fa'anzir dari apa? Diancam dari apa? Diancam dari syirik. Dan mengajak mereka kepada tauhid. Ini yang harus kita tegakkan. Yang ini harus kita dakwahkan. Dan ini bahaya di tengah-tengah umat. Banyak umat tidak tahu. Sampai sekarang berkali-kali sudah saya sampaikan dalam kajian ini, bahwa masih banyak orang yang meminta ke kubur, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, dan segala macam, bernazar kepada selain Allah, i'tikaf kepada selain Allah, dan segala macam bentuk macam-macam ibadah yang mereka serahkan kepada selain Allah. Kemudian umat diam, duat para dai diam, wajib dia. Kalau sampai umat ini kita tidak sampaikan, kita tidak jelaskan alasannya takut mereka tersinggung segala macam, kita mas'ul amam Allah sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai seorang alim akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sampaikan tentang tauhid? Karena itu yang pokok. Kalau seandainya masalah furu'iyah mereka tidak tahu, insyaallah ma'fu. Karena dalam masalah furu'iyah itu masih banyak ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi tauhid semuanya sama. Seperti yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini katakan li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Maka supaya manusia itu tidak ada alasan lagi di hadapan Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Kemudian kalau ada orang bertanya,
2: Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah, di tempat itu tidak diutus seorang Rasul, enggak perlu kita bahas. Serahkan semuanya kepada Allah. Mau di satu tempat tidak diutus seorang Rasul, tidak kesampaian dakwah Rasul, atau tidak ada ustaz atau mubalik atau da'i yang menyampaikan daerah itu, di tempat itu. Maka kita bawakan ayat dalam surah Bani Israel. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus kepada mereka seorang Rasul. Enggak perlu kita bahas panjang lebar soal masalah itu. Yang penting sekarang yang sudah ada Rasulnya, artinya sudah ada duatnya yang menyambung dakwah Rasul, yaitu para ulama, para da'i dan segala macam. Sudah ada, masih orang tidak mau menerima. Adapun yang tidak terutusnya Rasul, atau yang tidak terkirimnya da'i kepada mereka, dan mereka beribadah menurut yang mereka tahu, itu diserahkan kepada Allah. Yang demikian itu nanti akan mendapatkan imtihan. Imtihan itu artinya cobaan. Di padang mahsyar, dicoba dia untuk mengenal Allah. Diuji oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kalau dia secara fitrahnya dan betul-betul bertauhid kepada Allah, akan dimasukkan mereka ke dalam jannah. Kalau tidak, syirik, maka mereka akan masukkan ke dalam neraka. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang yang tidak diutus seorang Rasul atau tidak kesampaian dakwah para Rasul. Jadi enggak perlu kita bahas panjang lebar terhadap orang-orang yang memang belum kesampaian dai atau daerah-daerah pelosok dan segala macam. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhirukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Wa awwaluhum, yang pertama adalah Nuh. Di awal para nabi itu Nuh alaihissalam. Awalnya para rasul itu adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad ini sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Kalau menurut orang-orang Ahmadiyah, khatam itu arti cincin yang tidak difahami oleh ahlul lughah dalam memahami ayat ini, dan tidak juga ditafsirkan oleh para mufassirin. Karena menurut Ahmadiyah ada nabi sudah Nabi Muhammad, ini sudah bertentangan bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka orang itu kafir karena mengingkari ayat Al-Qur'an dan mengingkari sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku kata Nabi. Jadi yang pertama Nuh dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang bahwa awalnya Nuh yaitu wad dalilu ala anna awwalahum Nuh, qauluhu ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih, dalam surah An-Nisa ayat 163. Dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, inna awhayna, sesungguhnya kami mewahyukan, ilaika, kepadamu, sama sebagaimana auhayna kami mewahyikan ila nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Ini jadikan dasar oleh muallif penulis kitab ini. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Kata-kata kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, tidak disebutkan oleh Allah bagaimana kami mewahyukan kepada Adam, tidak, kepada Nuh dan nabi-nabi sesudah Nuh. Menunjukkan bahwa yang pertama itu Nuh, itu yang diambil istimbat oleh para mufassirin. Generalnya juga oleh muallif mengambil istimbat dari ayat ini bahwa yang pertama Nuh. Juga berdasarkan hadis yang berdasarkan hadis Nabi, yaitu tentang syafaat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hadis syafaat, yaitu hadisnya panjang di Sahih Bukhari itu, riwayatnya begini, potong saya bawakan. Innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pada waktu bicara tentang syafaat. Dan nanti ada syafaat, syafaatul uzma di mauqif. Kalau nanti suatu waktu kita akan bicarakan tentang syafaat itu. Tentang bagiannya, tapi secara singkat bahwa syafaat itu ada syafaat ukhrawi, pertolongan ukhrawi. Pada waktu itu semua orang ini minta syafaat, minta pertolongan karena mereka takutnya luar biasa. Semua datang ke Nuh. Kemudian kata Nuh, aku pernah berbuat dosa. Datang lagi kepada yang lain. Tuh seperti itu. Sampai yang terakhir kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad yang pertama kali memintakan syafaat. Maka di sini dikatakan, sesungguhnya manusia ini datang kepada Nuh. Dan mereka berkata, engkau Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Jadi Nabi menceritakan tentang keadaan syafaat. Dan Nabi menyebutkan bahwa Nuh yang pertama kali nanti. Nuh yang pertama kali menurut riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Adapun yang kita dapati, Nabi yang pertama adalah Adam. Tapi Adam tidak membawa risalah apa-apa. Dia sebagai Adam, sebagai Nabi, juga ulama memasukkan dia sebagai Rasul. Tapi Rasul dalam artian membawa risalah, menyampaikan kepada umat, itu yang pertama adalah Nuh. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh untuk menyampaikan, membawa risalah. Adapun Adam tidak membawa risalah, karena dalam keluarga saja. Tapi Nuh membawa risalah. Dan dakwah Nuh kurang lebih 950 tahun menurut Al-Quran. Siang dan malam dakwahnya. Cuma beberapa orang saja yang ikut. Yang ikut Nabi Nuh, yang masuk ke dalam kapalnya, perahu yang besar yang dibuat oleh Nuh. Jadi ini alasan yang dibawa oleh muallif bahwa yang pertama itu Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang terakhir Nabi Muhammad dasarnya juga ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Surah 33. Lihat di surah Al-Ahzab itu ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima." Ya. "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Nabi Muhammad itu sebagai bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, walakin akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima, dan Allah bi kulli syai'in 'alima, maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam ayat ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan fala nabiyya ba'dahu wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fa huwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Jadi para ulama mengatakan maka tidak ada nabi sesudahnya, dan barang siapa yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad, fahuwa kadzib, maka orang itu dusta, kafir, orang itu kafir, murtad anil Islam, orang itu murtad anil Islam. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa nanti akan ada 30 pendusta, kata Nabi. Salatuna kadzabun kulluhum yadda'una annahu nabi. Setiap orang itu mengaku bahwa mereka nabi. Dari mulai Musailamah, Musailimah al-Kadzdzab,
1: sudah mengaku nabi. Ya, sampai yang terkenal, yang masyhur, yang terakhir ini masih ada lagi, yaitu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, yang terkenal alirannya dengan Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad itu sudah dijelaskan bahwa dia kafir, dan juga fatwanya para ulama bahwa Ahmadiyah itu minoritas non muslim. Fatwanya ulama sudah menjelaskan itu, bahwa Ahmadiyah itu minoritas non muslim, yaitu orang yang bukan Islam karena tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Jadi mereka masih mengangkat nabi lagi yang memang dibuat oleh penjajah sengaja membuat yang demikian supaya mengacaukan kaum muslimin. Di setiap tempat selalu demikian, orang-orang kufar tidak senang kalau seandainya umat Islam ini bersatu, dikacaukan dengan seperti itu. Dan masih banyak lagi cara-cara mereka untuk merusak kaum muslimin. Jadi dalilnya sudah jelas, soal awal rasul ini sudah jelas, kemudian bahwa rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW juga sudah jelas ayatnya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini merupakan ketetapan dari Nabi, dari Al-Quran itu sendiri, dari Nabi dan ijma' kaum muslimin. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, bagaimana kalau seandainya Isa itu turun? Bukan berarti bahwa Isa itu sebagai Nabi sudah Nabi Muhammad, tidak. Karena urutannya Isa sebagai Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Isa turun bukan mengaku sebagai Nabi yang baru, bukan. Isa turun ke dunia ini, yaitu dia berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Begitu dalam riwayatnya. Dan hadis tentang turunnya Isa ini hadisnya mutawatir. Maksudnya mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang, ke banyak orang, sampai tercatat di puluhan kitab ahli hadis. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, dan segala macam, semua tercatat tentang turunnya Nabi Isa. Jadi adanya Nabi Isa nanti turun itu membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Ya tetap Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Turunnya Isa bukan berarti Isa itu Nabi yang terakhir, tidak. Turunnya Isa memang ketentuan dari Allah SWT bahwa dia akan membawa syariat Nabi Muhammad. Dia akan menghancurkan salib, menghapuskan pajak, membunuh babi, dan diantaranya juga membunuh Dajjal. Fitnah yang paling besar itu Dajjal. Yang paling besar fitnah dari mulai zaman anbiya sampai zaman Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, fitnah yang paling besar itu Dajjal. Dajjal itu yaitu makhluk yang matanya buta sebelah, tulisannya kafir sebelahnya itu. Mengajak orang untuk kafir, untuk kufur kepada Allah. Orang banyak tertipu dengan Dajjal itu. Nah, nanti turunnya Isa di Menara Putih nanti di Syam itu akan membunuh Dajjal. Dan tidak membawa tidak membawa syariat yang baru, tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghuti. Oh, tulisannya begitu. Wa kullu ummatin, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, dan setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, min Nuh, dari Nuh,
3: ila Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, yaitu ia menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Setiap umat yang diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, dari Nuh sampai Muhammad, itu menyuruh mereka, itu menyuruh mereka, mereka ini kembali kepada umat, menyuruh mereka, yang menyuruh umat itu, biibadatillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, dan melarang mereka dari ibadah kepada taghut, melarang mereka dari menyembah taghut. Jadi setiap umat itu yang perlu kita ingat, yang diutus oleh Allah kepada seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu dakwahnya menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari menyembah taghut. Wad dalil qawluhu ta'ala, walaqad ba'athna, wad-dalil qawluhu ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna, dan kami telah utus pada setiap ummat rasulan, seorang rasul, an'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Terusan ayatnya itu, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Dalam surah An-Nahl ayat 36, surah An-Nahl ayat 36. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut wal iman billah. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut wal iman billah. Dan Allah SWT telah mewajibkan atas semua hamba, Allah telah mewajibkan atas semua hamba al-kufra bitaghut, kufur kepada taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah. Jadi ajakan ini dijelaskan dalam hasyiah usul as-salasa, dijelaskan yaitu mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, dan dengan itu diutusnya rasul-rasul, artinya diutusnya rasul-rasul semuanya itu mengajak umat ini kepada tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Dalam hasyiah usul as-salasa dijelaskan, wa da'watuhum kulluhum ila ibadatillahi wahdah wa tarku ibadati ma siwa fa zubdatu jami'i ma ursilat bihi ar-rusul huwa at-tauhid wa ma siwahu min tahrimin wa tahlilin fa furu' wa la yu'maru biha illa ba'da wujudi at-tauhid wa la tuqbalu wa la yultafatu ilaiha illa ma'a at-tauhid. Dijelaskan oleh pensyarah usul salasa dalam hasyiah usul salasa, dijelaskan dakwah semua para nabi yaitu mereka mengajak agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan intisari dari dakwah-dakwah semua rasul, intisarinya adalah tauhid. Pokoknya adalah tauhid. Adapun tentang masalah haram, halal, itu termasuk masalah furu', dan tidaklah mereka diperintah melainkan sesudah mereka bertauhid kepada Allah, dan tidak akan diterima kecuali bersama tauhid. Alladhi huwa dinur rusul, yang merupakan agamanya para rasul. Min awwalihim ila akhirihim, wa li ajlihi khuliqatil khaliqatu, wa ursilatil rusulu, wa unzilatil kutubu, wa khuliqatil jannatu wan nar. Artinya tidak akan diterima ibadah itu melainkan bersama tauhid, yang merupakan agamanya para rasul dari awal sampai yang terakhir. Dan karena tauhid inilah diciptakannya makhluk Allah. Diciptakannya makhluk ini karena tauhid. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk bertauhid kepada Allah diciptakannya makhluk ini. Wa ursilatir rasul, diutusnya para rasul juga untuk mendakwakan dakwah tauhid. Wa unzilatil kutub, diturunkannya kitab-kitab dari mulai Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Quran dan Suhuf, semua isinya agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Wa khuliqatil jannatu wan nar, dan diciptakannya surga dan neraka juga karena tauhid. Artinya kalau orang bertauhid kepada Allah masuk jannah, kalau dia syirik masuk ke dalam neraka. Tadi dijelaskan tidak akan diterima ibadah itu kalau tanpa tauhid. Umumnya orang haji, pergi haji, tapi dia syirik beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Sholat, di samping dia sholat, dia masih berbuat syirik, tidak akan diterima. Karena orang yang melakukan syirkun akbar dalam beribadah kepada Allah, maka amal-amalnya hapus. Menurut ayat dan menurut hadis Nabi. Menurut ayat, ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan seandainya engkau berbuat syirik, maka tidak akan diterima amal-amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hatta Nabi, para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, semua amalnya hapus. Hatta semua nabi kalau berbuat syirik, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi itu, berbuat syirik kepada Allah, menyembah Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Saya akan hapus amal-amal mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 88, surah yang ke-6 ayat 88. Jadi kalau nabi-nabi berbuat syirik kepada Allah, akan dihapuskan seluruh amalnya. Jadi ini yang harus kita ingat. Semua dakwah rasul-rasul itu yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan menjauhkan kepada syirik. Dan ta'ifah, kelompok yang akan mendakwahkan seperti ini akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Meskipun umat ini sudah mengabaikan masalah ini, duat dai-dai mengabaikan masalah ini, mubaligh-nya ulama mengabaikan masalah ini, tapi kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang akan mengajak tetap ada tauhid. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi akan ada tetap satu kelompok yang berada di atas kebenaran. Dia tetap mendakwahkan seperti dakwahnya para anbiya war rusul, mengikuti yaitu dakwahnya para sahabat ridwanullah ajma'in, mengajak pada tauhid, menjauhkan syirik. Tetap di atas yang hak. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Artinya tidak akan membahayakan mereka siapa aja yang menghina mereka, melecehkan mereka, tidak mau menolong mereka atau menyalahi mereka, tetap dia di atas jalan yang hak itu. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang pertolongan Allah, wa hum 'ala dzalik, sedangkan mereka tetap di atas yang demikian itu. Di atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah ajma'in. Jadi ini dakwah kepada tauhid harus tetap ada. Maka di sini jelaskan wa faradallah, dan Allah mewajibkan ala jami'il ibad, atas semua hamba-hambanya, kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Jadi semua hamba ini harus mereka itu beriman kepada kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, tentang masalah tauhid ini nanti akan dijelaskan di bawahnya. Jadi kita memahami soal masalah tauhid dulu, karena ayatnya an ya'budullah wa ijtanibut tauhid. Ini pahami dulu. Setelah kita paham, kita jelaskan dan kita dakwakan kepada umat, baru kita memahami tentang masalah tauhid. Dan ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Kemudian ayat yang hampir sama dengan ayat ini, antum lihat juga, ini kan ayat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, ada ayat yang sama juga seperti ini, yang Allah sebutkan bahwa setiap anbiya itu dakwahnya dakwah tauhid. Dalam surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya, antum lihat surah Al-Anbiya itu, ayat 25, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul. Selalu dakwah mereka kami wahyukan kepada mereka agar mereka mendakwahkan tiada ilah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu dakwanya diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul itu bahwa tiada ilah melainkan aku. Artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada yang disucikan kecuali Allah saja. Tidak ada orang berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah. Terus seperti itu. Dengan makna macam-macam ibadah yang sudah kita bahas, yaitu fa'budun, hanya bertauhid kepada Allah. Jadi kata pensyarah Usul Salasa dalam dua ayat ini, wakilal ayataini fihimal umumul wadih. Kedua ayat ini, surah 16 ayat 36 dan surah 21 ayat 25 yang tadi sudah kita baca dua-duanya itu, itu jelas sekali anna awwala syai'in bada'at bihir rusul qaumahum huwa tauhid. Yaitu bahwa segala sesuatu yang dimulai oleh rasul untuk mendakwahkan kepada kaumnya yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu at-tauhid. Itu yaitu tauhid. Dan ini bisa dilihat dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an, seperti juga dalam surah Al-A'raf. Lalu ayat-ayatnya disebutkan an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada bagi kalian ilah kecuali hanya Allah saja. Dan ini dakwah para rasul dan itu inti dakwah para rasul. Juga Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus yang lain, selalu Rasul mengingatkan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, bahwa saya tidak ilah melainkan hanya Allah saja. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum innallaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka taat kepada kamu, mentaati tentang syahadat itu, mereka bersyahadat dan mereka paham tentang makna syahadat itu, maka ajarkanlah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat yang harus mereka kerjakan setiap hari, setiap siang dan malam. Ini yang merupakan al-asas dan ini yang merupakan pokok, yaitu tauhid. Sampai sini dulu, nanti kita insyaallah lanjutkan sesudah salat maghrib dengan pengertian tauhid. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang pengertian tagut. Sekarang dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu tagut." Tentang an ya'budullah sudah saya jelaskan, yaitu bertauhid kepada Allah. Kemudian wa yajtanibu tagut, dan menjauhkan tagut. Jadi Allah mewajibkan kepada semua hambanya kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Sekarang apa pengertian tagut itu? Dan macam-macam tagut, ada berapa macam tagut itu? Di sini jelaskan qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi yang terkenal dengan Ibnul Qayyim, yang lahir tahun 691 dan wafat tahun 751 Hijriyah. Dan tulisan-tulisannya, artinya karangan Ibnul Qayyim atau susunan Ibnul Qayyim, kitab-kitabnya banyak sekali, sama dengan syekhnya, Syekhul Islam, ratusan kitab. Ya, satu judul kitab itu kadang-kadang ada 3 jilid, ada 4 jilid, bahkan ada yang lebih dari itu. Dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ma'ana taghut, ini ma'ana taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Jadi kata Ibn al-Qayyim, at-taghutu, ini ma'ana taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setelah berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna taghut itu ialah ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Ada yang mengatakan kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Artinya setiap taghut itu ialah setiap yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Mana taghut ialah setiap yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Artinya apa saja atau setiap yang diperlakukan oleh manusia, al-abad di sini oleh manusia, secara melampaui batas. Artinya apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas. Min ma'budin, dari sesembahan, apa yang disembah, ma'bud yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Ma'bud yang disembah, au matbu' yang diikuti, au muta' yang ditaati. Itu makna taghut yang sering diambil oleh para ulama, meskipun nanti ada pengertian taghut yang lain, seperti Imam Malik mengatakan kullu ma'ubida min dunillah. Taghut itu setiap apa-apa yang disembah selain Allah dikatakan taghut. Ada juga yang mengartikan taghut itu syaitan, tukang sihir dan yang lainnya. Tapi muallif menjelaskan bahwa taghut itu yang pokok ada 5. Kalau kita lihat, kalau mengambil definisi Imam Malik dan definisi Ibnul Qayyim, taghut itu banyak. Setiap apa saja yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, maka dia taghut. Apakah itu ma'bud yang disembah, atau matbu yang diikuti, atau muta yang ditaati. Jadi ma'bud yang disembah, apa sih yang disembah, ya taghut. Kubur, taghut. Pohon yang disembah, taghut. Apa sih yang disembah, taghut, selain Allah. Kemudian matbu yang diikuti, orang yang menyuruh murid-muridnya harus ikut dia, tidak boleh ikut yang lain, taghut dia. Apa perkataannya itu yang benar, perkataan yang lain salah, itu taghut dia. Jadi menganjurkan kepada murid-muridnya, apa kata dia itu yang benar, semua salah. Atau perkataan Nabi juga ditolak oleh dia. Berarti dia matbu, dia yang diikuti, orang yang menyuruh orang lain untuk mengikuti dia, dia namanya taghut. Atau muta' yang ditaati, seperti penguasa menyuruh rakyatnya mesti taat kepada dia, tidak boleh taat kepada yang lain, tidak boleh taat kepada Allah dan Rasul, maka orang ini taghut. Atau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia dikatakan taghut, muta'. Nah, sekarang dijelaskan oleh muallif dari Kutayb Usul Salasa ini, wa tawaghitu katsirun. Tawaghit jamaknya tawaghit. Kalau mufradnya tawaghit, kalau jamaknya tawaghit. Wa tawaghitu katsirun. Dan tawaghit-tawaghit itu banyak sekali. Tawaghit-tawaghit itu banyak sekali. Ru'usuhum khamsatun. Pokoknya itu ada lima. Jadi ru'us, artinya pemimpinnya atau pokoknya, itu ada lima. Iblis, la'anahullahu. Yang pertama iblis. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Melaknat iblis ila yaumil qiyamah. Karena dalam ayat disebutkan iblis itu dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Waman ubida wa huwa radin. Yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsih. وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dan orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. وَمَنْ دَعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Yang keempat, dan orang yang mendakwahkan dia mengetahui perkara yang gaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya dia mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzarallahu. Yang kelima, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan. Jadi dia berhukum selain hukum Allah. Jadi tagut itu banyak sekali. Jadi pokoknya tagut itu lima. Arti biangnya. Kepalanya tagut itu ada lima. Yang pertama iblis. La'anahullah. Ini iblis. Biangnya, karena yang mengajak manusia kepada kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, iblis yang pertama kali sebelum yang lainnya. Jadi iblis itu ya tempatnya di neraka. Tapi kalau menurut orang-orang sufi ya tidak, orang tarekat-tarekat sufi ya tidak. Alasan mereka apa? Buktinya iblis tidak mau sujud kok kepada Adam. Berarti dia bertauhid kepada Allah. Karena tidak mau sujud kepada Adam. Kalau malaikat sujud, itu alasan orang-orang tarekat. Masih banyak lagi aliran-aliran yang aneh. Dia percaya demikian. Padahal nas ayat Al-Quran mengatakan iblis finnar. Dia telah enggan, kufur kepada Allah. Hadis juga mengatakan demikian. Tapi memang karena orang yang sudah sesat dari yang hak.

Itu yang harus kita ingat. Sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Seperti yang antum sudah hafal dalam surah Yasin. Bagaimana alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata. Menyembah dia dengan mengikuti dia, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang pertama, yang pokok iblis. Kalau caranya dia untuk mengajak manusia kepada kufur, itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Qayyim sendiri dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim sendiri menjelaskan, setan itu, iblis itu berusaha bagaimana supaya manusia ini kufur kepada Allah. Keluar dari Islam, murtad. Kalau sudah umat Islam ini murtad, girangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Kemudian kalau tidak sanggup, dia usahakan bagaimana supaya orang ini berbuat bid'ah. Karena bid'ah termasuk yang disangi oleh iblis. Sebab orang yang melakukan bid'ah itu seolah-olah dia melakukan ibadah kepada Allah. Padahal dia telah merusak Islam dari dalam. Hancurnya Islam dari dalam ini dengan sebab bid'ah yang banyak ini. Karena apabila timbul bid'ah, hancur sunnah. Timbul bid'ah, hancur sunnah. Akan mati sunnah itu. Makanya sahibul bid'ah hampir sama dengan orang yang berbuat syirik. Tidak sama, tapi hampir saya katakan sama. Karena orang yang berbuat syirik tidak diampunkan dosanya. Orang berbuat bid'ah juga demikian. Makanya 73 golongan yang terpecah itu, 72 itu dikatakan ashabul bid'ah, ashabul ahwa oleh para ulama. Satu al-firqa an-najiyah yang masuk surga, 72 itu dari umat Nabi Muhammad itu masuk neraka, yang 72 ini dikatakan ashabul bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, ashabul ahwa. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, iblis berusaha bagaimana supaya orang melakukan bid'ah. Padahal Nabi sudah ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau bid'ah juga dia tidak bisa, artinya tetap dia bertahan istiqamah, tidak mau melakukan bid'ah, tetap ada sunnah. Kemudian dianjurkan oleh iblis bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kabair, akbarul kabair dan lain-lain. Bagaimana supaya dia berbuat dosa-dosa besar. Tidak sanggup juga dosa-dosa kecil. Terus seperti itu. Kemudian nanti disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Sampai dia lupa zikir kepada Allah. Lupa kepada kewajiban. Nah, itu cara-cara mereka. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah kalau kita tahu, kita hati-hati. Jangan sampai terpengaruh kepada kekufuran. Atau berbuat bid'ah waliyadzubillah. Itu paling berat dalam Islam. Makanya para ulama itu musuh benar kepada ahlul bid'ah. Kalau antum baca kitab-kitab mereka itu musuh benar kepada bid'ah. Kemudian yang kedua. Yang kedua, taghut wa man ubida wa huwa radin. Ini kalau mau dipanjangkan luas pembahasannya ya. Saya singkat-singkat saja. Wa man ubida wa huwa radin, dan yang disembah sedangkan dia rela untuk disembah. Jadi orang yang disembah dia rela. Jadi orang menyembah dia, beribadah kepada dia, dia rela, tidak melarang bahwa tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Tuhan, tidak boleh kamu harus, tidak boleh kamu menjadikan saya sebagai Rabb. Mestinya dia katakan mungkin, tapi malah dia rela. Seperti para pendeta, kan dia rela kalau disembah, dijadikan sebagai Tuhan, apa yang dia ucapkan diikuti. Ini orang yang disembah, sedangkan dia rela untuk disembah. Sedangkan orang yang alim, orang yang mengerti, apakah dia kiai atau yang lainnya, kalau dia disembah, orang datang kepada dia sampai nunduk-nunduk, minta berkah, minta segala macam, sampai taubat pun minta kepada si kiai. Mestinya dia tidak rela, dia harus tinggalkan, ini tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini haram, mestinya begitu. Ini tidak rela, maka dia dikatakan taghut, rela. Banyak yang seperti ini, kiai yang seperti ini banyak. Dia tidak mengajak orang untuk menyembah dirinya, tidak. Berbeda dengan yang ketiga nanti. Yang kedua ini, yaitu dia disembah, tapi dia rela.

0: Kalau yang ketiga, mengajak orang supaya menyembah dirinya. Kalau yang ketiga. Kalau yang kedua ini, togut yang kedua tidak. Orang datang kepada dia, minta sesuatu kepada dia, taubat kepada dia, istighfar kepada dia, tawakal kepada orang itu, taubat kepada orang itu, dia rela, senang. Banyak kiai yang seperti itu. Yang dikatakan ulama-ulama su, ulama yang jelek, atau alawiyin, habaib, yang dikatakan habib, ya, coba lihat habib. Tabarruk dengan tangannya, asro alif, 10 ribu. Ada yang khomsa alif, 5 ribu. Ada yang duduk saja. Tenang, dia duduk, tiap hari datang orang lewat. Bib, minta barokahnya, bib. Cium tangan, berangkat ke pasar. Disembah dia, disembah. Karena dianggap dia yang menentukan rezeki dari Allah. Dia yang menentukan rezeki. Jadi orang awam menganggap bahwa dia yang menentukan rezeki. Dia rela, mesti dilarang. Ini tidak boleh, ini haram cara yang seperti ini. Tidak ada dari Nabi. Tabarruk minta barakah seperti ini, tidak ada. Hanya khusus Rasulullah saja. Selain itu tidak ada. Zatnya, tubuhnya Rasulullah semuanya barakah. Tidak ada pada seorang pun juga. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Tidak ada. Hanya Rasulullah saja. Rasulullah keringatnya wangi. Riaknya kalau Rasulullah riak diperbutkan oleh sahabat. Rambutnya dicukur diambil oleh sahabat sebagai obat. Hanya Rasulullah saja. Zatnya dia yang barokah. Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi. Tidak ada orang datang kepada Abu Bakar. Tidak ada datang kepada Umar. Tidak juga datang kepada Utsman. Tidak juga. Hanya Rasulullah saja. Dan itu disebutkan dalam sekian banyak hadis yang sahih menyebutkan itu. Seperti keringatnya dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Wangi keringatnya. Setiap Rasulullah buang riak diperbukitkan oleh sahabat. Diusapkan ke mukanya. Karena wangi. Rambutnya waktu umrah dicukur. Atau waktu haji dicukur diperbukitkan oleh sahabat sebagai obat. Sembuh. Dipakai obat oleh para sahabat. Hanya Rasulullah. Tapi orang-orang yang sesudahnya yang kemudian dia. Orang tabarruk datang kepada dia. Minta barokah. Sampai taubat pun. Ya sudah, kamu dimaafkan. Itu berarti dia disembah. Nah, yang seperti ini juga termasuk tagut. Tagut. Jadi orang diajak untuk menyembah dia, kemudian dia mengaku bahwa dirinya keturunan Nabi, pasti jannah meskipun berbuat dosa. Dari mana mengaku jannah? Tidak ada kemuliaan yang lain kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan nasab kemuliaan itu. Kalau dia punya keturunan, hatta seandainya benar dia punya keturunan, bahwa dia keturunan Nabi. Tidak bisa dia mengatakan dirinya masuk jannah. Karena dia mengatakan dirinya bahwa dia orang Arab, keturunan Nabi. Dari mana? Seperti itu. Seandainya benar, silsilahnya seandainya benar. Tapi yang ada semua ini, kadzab. Yang ada, silsilah yang digantung di rumah-rumah, semuanya kadzab, bohong. Dusta itu semuanya. Seandainya benar, tidak ada keutamaan sama sekali. Arti keutamaan dalam artian dia itu sudah pasti masuk jannah. Tidak ada keterangan demikian. Tetap kan Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin inni la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa membela kamu nanti pada hari kiamat dari siksa Allah. Kalau seandainya keturunan Nabi itu pasti masuk jannah, Nabi tidak katakan demikian kepada Fatimah. Wahai Fatimah, aku tidak bisa membela engkau dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Tidak bisa. Bisanya apa? Dengan amal. Kalau dia beramal, amalnya baik, bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Yang juga tergantung kepada rahmat Allah. Tapi kalau dia membanggakan keturunannya pasti masuk jannah, dia berbuat dosa besar, tetap dosa besar akan dihisab oleh Allah. Jadi ini jangan salah paham. Dan orang awam ini banyak sekali dibohongi. Dibohongi oleh yang katanya Habib, Ba'alwi, dan segala macam ini, Alawiyin, Habib Pulan, segala macam. Ini banyak dibohongi. Sudah dibohongi, masih terus datang. Masih ngasih duit. Ini juhala yang seperti ini umat ini. Bodoh, juhala. Mestinya orang yang begitu diingatkan, itu tidak boleh. Sampai ada call-nya juga. Sampai peringatan untuk mereka datang dengan bawa segala macam. Ini juga keluar dari syariat Islam. Tidak pernah ada dalam Islam yang seperti itu. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh sahabat. Tidak dilakukan oleh imatul mujtahidin. Tidak. Perbuatan beda. Bahkan membawa kepada syirik. Ini yang seperti ini harus diperhatikan. Wa man 'ubida wa huwa radin. Dia disembah dan dia rela. Tidak melarang umat. Cuma yang lain yang tahu diam saja. Yang lain mestinya tegur. Ini tidak benar cara yang seperti ini. Ini haram menurut Islam. Dan orangnya tagut harus jelaskan. Nah yang berani seperti ini sedikit. Ya, bisa dihitung dengan jari. Padahal dulu zaman sahabat al-jur'ah fil amr bil ma'ruf wa nahi munkar, masya Allah, berani dalam menegur yang menyuruh yang ma'ruf, menegur yang munkar itu masya Allah. Sekarang diam saja, ya, padahal itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, di Jakarta ini masih ada yang seperti itu. Orang datang dari desa-desa minta barokah supaya masuk jannah, diam. Yang lain nggak mau tegur, ya, dibiarkan. Jadi yang seperti itu, ya, tagut. Yang seperti itu tagut. Tagut itu tempatnya di neraka. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, dia menyuruh orang supaya menyembah dirinya. Seperti Firaun. Firaun itu mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kemudian juga masyayikhud dalal. Masyayikhud dalal itu syekh-syekh yang mereka punya aliran kesesatan. Orang dibaiat sama dia, orang harus ikut dia, harus taat kepada dia. Tidak boleh taat kepada yang lain. Kalau taat kepada yang lain, tempatnya di neraka. Harus taat kepada orang itu. Ini mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Seperti dalam tarekat-tarekat sufia itu banyak. Dan orang firqah-firqah yang ada ini yang mengikuti tarekat sufia juga banyak. Dibaiat, si imam ini, si syekh ini dibaiat. Kemudian harus taat, apa kata dia. Kadang-kadang perintah dia lebih dari perintah Allah dan Rasulnya. Padahal perintahnya dia sudah menyimpang dari syariat Allah. Tetap ditaati. Mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, ini tagut. Yang seperti ini tagut. Jadi mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Atau mengatakan dirinya sebagai ilah. Seperti orang yang mengatakan, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِنْ دُنِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 29. Allah berfirman, dan barang siapa yang berkata di antara mereka, sungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka jahannam, dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Kemudian yang keempat, jadi orang mengajak manusia untuk menyembah dirinya juga takut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Dia mendakwahkan dirinya bahwa dia tahu ilmu ghaib. Orang ini juga termasuk tagut. Kenapa dikatakan tagut? Karena yang mengetahui yang ghaib hanya Allah saja. Yang mengetahui yang ghaib hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada yang tahu. Hatta rasul-rasul itu pun setelah Allah memberitahu kepada mereka. Seperti Allah sebutkan dalam surah yang pertama, surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Surah An-Naml, surah 27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat ini, katakanlah, tidak mengetahui apa yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Jadi katakanlah, tidak mengetahui yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan dibangkitkan. Artinya siapa saja, malaikat yang di langit, kemudian rasul-rasul yang di bumi tidak tahu yang gaib, apalagi selain mereka, kecuali Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah Jin, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Di ayat 26-27 di surah Jin itu. Yaitu Allah yang mengetahui yang gaib. dan tidak Allah tunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun juga kecuali siapa dari Rasul yang Allah redhai. Dalam surah Jin ayat 26-27. Jadi orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, maka dikafirkan oleh para ulama. Para ulama mengkafirkan orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Seperti ya, kahin, dukun-dukun, atau arraf yang tukang ramal. Mereka itu mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Mengaku bahwa dia mengetahui masa yang akan datang. Yang akan terjadi dia tahu. Yang seperti ini mereka dikufurkan oleh para ulama. Kalau ada orang yang datang bertanya kepada mereka dan membenarkan, maka orang itu telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, lalu ia membenarkan dukun itu dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendatangi dukun itu, dia kufur kepada Nabi Muhammad. Artinya kufur kepada Quran. Makanya sebagian ulama mengkafirkan dukun-dukun ini kafir, karena dia mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Sedangkan yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Dengan dia mengatakan dirinya tahu yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sama dia dengan Allah. Karena ya, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Kemudian dia mengakui bahwa dia dirinya mengetahui yang gaib. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga ulama mengkafirkan orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Jadi yang seperti ini, wa man idda'a syai'an min al-ghaib, masuk dukun, tukang ramal. Artinya orang-orang yang meramal dengan tangan atau yang lainnya yang sifatnya gaib, yang tidak diketahui melainkan hanya Allah, maka yang demikiannya dikufurkan oleh para ulama. Dan orang yang datang kepadanya, datang saja, tidak membenarkan, datang saja, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian yang kelima, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Orang yang berhukum, yaitu selain dengan apa yang Allah turunkan. Jadi berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang seperti ini juga dikufurkan oleh para ulama. Tetapi ingat, kufur yang seperti ini tidak lepas dari penjelasan para ulama. Nah, kebanyakan yang ada sekarang ini, orang-orang yang bikin pengajian bentuknya halaqah, itu kalau membahas tentang ayat Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, itu lebih banyak kaitannya membahas bahwa yang dikatakan tagut itu orang yang berhukum selain dari hukum Allah. Tagut. Dan orang itu kafir. Padahal ayat itu dijelaskan oleh mufassir dari kalangan sahabat bahwa orang itu kafir bukan kafir dalam artian keluar dari agama. Tidak. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Bukan berarti kafir keluar dari Islam. Tapi kalau antum lihat di halaqah-halaqah lebih banyak kaitannya, tauhidnya, kaitan tauhid hakimiyah. Yang dibahas tentang ini saja tagutnya. Padahal tagut itu kasirun, kata mu'alif. Wattawaghi itu kasirun. Tagut itu banyak. Tapi satu aja yang dibahas tagutnya. Yaitu orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Kafir, keluar dari Islam, itu tagut. Padahal tagut banyak. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut. Kita tidak mengingkari itu. Tapi bukan hanya itu saja. Masih kita lihat lagi. Bagaimana dakwah para anbiya war rusul? Apakah dakwah para anbiya war rusul mengingkari penguasa dulu atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah? Itu yang harus kita lihat. Mengingkari penguasa dulu yang ada yang zalim, atau mereka itu memulai dakwahnya dengan mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenyataannya, para rasul semuanya mengingkari orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada patung, menyembah kepada yang lain. Kemudian patung-patung ditafsirkan dengan yang lain, ditakwil. Yang main patung itu tidak mesti patung. Hukum juga, undang-undang juga patung. Ya takwil, tahrim yang seperti ini. Kita tidak mengingkari bahwa orang yang berhukum selain hukum Allah itu tagut, kita tidak mengingkari. Tapi tagut itu banyak. Penjelasannya, bagaimana para anbiya dan rasul memulai dakwahnya? Mereka yang lebih paham tentang mana tagut, dan sahabat lebih paham tentang mana tagut sebelum yang lainnya. Sebelum yang lain, mereka yang lebih paham. Kita harus kita ikuti. Ibrahim, pada zaman Ibrahim ada Namrud. Apa Nabi Ibrahim mengingkari soal kerajaan Namrud? Yang diingkari, yang pertama, bapaknya dulu menyembah kepada selain Allah. Umat yang menyembah selain Allah. Patung yang dihancurkan. Iya tidak? Yang lagi demikian. Sampai waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penguasa Quraisy pada waktu itu. Bukan itu yang dibahas oleh Muhammad. Beribadah kepada selain Allah, itu yang kufur. Itu yang syirik. Itu dulu dibahas. Sampai Nabi punya kekuatan, dia diizinkan Allah perang, baru dihancurkan semua penguasa itu. Setelah 13 tahun mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, pemahaman yang seperti ini sekarang ini kabur. Dengan kajian-kajian yang seperti kabur. Ya, jangan salah paham. Itu benar, tapi bukan hanya itu saja. Itu yang harus diingat. Jadi kajiannya terus tentang masalah itu, yang kemudian akhirnya kita harus punya khilafah. Kalau sudah ada khilafah, semua gampang. Orang yang kubur-kubur yang menyembah kepada selain Allah itu gampang bisa kita hapus kalau punya khilafah. Sampai kapan adanya khilafah itu? Khilafah bukan sebagai gaya, bukan sebagai tujuan, tapi mendakwahkan dakwah tauhid merupakan sebagai tujuan. Adanya, kalau seandainya Allah memberikan khilafah itu, kemenangan kepada umat Islam, khilafah diberikan, itu alhamdulillah. Itu sebagai wasilah untuk menegakkan dakwah tauhid di muka bumi ini. Kalau seandainya itu tidak tercapai, kita sudah menyampaikan ad-dainal wajib, mengajak kepada umat bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, sudah kita laksanakan. Seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak punya beban kalau seandainya sudah kita laksanakan itu. Tapi kalau kita kesampingkan dakwah tauhid, kita kesampingkan mengingatkan orang dari berbuat syirik, kita kesampingkan. Yang pokok ini, pembahasannya orang yang berhukum selain hukum Allah kafir. Ini dulu pokok pembahasan. Sampai puluhan tahun, sampai meninggal. Bagaimana umat? Dan itu sudah terjadi. Sudah dilaksanakan oleh berapa banyak kaum muslimin yang korban jiwa sudah bukan sedikit. Tapi tidak tegak dakwah itu. Dan orang tidak tersampai dakwah tauhid, tidak sampai kepada mereka, dan tidak tahu tentang kesyirikan, meneriakkan jihad tapi tetap masih berbuat syirik. Bagaimana akan diterima amalnya di sisi Allah? Teriak jihad, jihad, jihad, tapi masih beribadah kepada selain Allah, bagaimana akan diterima? Tadi sudah kita bahas bagaimana yang disebutkan oleh pensyarah hasyiah dari usul salasah, kata beliau bahwa ibadah tidak akan diterima kepada Allah kalau tidak bertauhid kepada Allah. Jadi ini harus dipahami tentang masalah ini. Jadi yang ada tauhid itu menurut para salafus saleh, menurut para ulama yang mengikuti jejak mereka, bahwa tauhid itu dibagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada tauhid hakimiyah, tidak ada. Dari tauhid yang kelima ini diambil tauhid hakimiyah. Artinya hakim itu hanya Allah. Begitu. Jadi soal tauhid hakimiyah sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Jadi tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun mulkiyah, yang mereka istilahkan tauhid mulkiyah atau hakimiyah, itu masuk dalam tauhid rububiyah. Itu yang harus dipahami. Jadi orang yang berhukum selain dari hukum Allah memang dikatakan tagut. Cuma ingat, ada yang memang dia kafir keluar dari Islam. Kalau umumnya dia mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak benar, tidak cocok untuk zaman sekarang, dan hukum yang sekarang itu yang lebih baik. Nah itu kafir orang itu. Kalau dia dengan i'tiqad mengatakan demikian, kafir. Tapi ada orang yang memang karena kebodohan, kejahilan dia berhukum. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Kalau orang yang berhukum kepada selain hukum, hukum Allah. Kalau antum lihat masa para sahabat dan tabi'in, itu tidak sedikit penguasa yang zalim. Waktu masa sahabat, tabi'in, terus pada khilafah Abbasiyah, Amawiyah, itu banyak yang zalim, zalimnya luar biasa. Tapi mereka tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Nabi malah menyuruh mereka untuk taat. Jadi kita mengakui bahwa orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu mereka dikatakan taghut. Cuma lihat, kita lihat pembahasannya. Sampai tahapan mana mereka keluar dari Islam. Sampai tahapan mana mereka dikatakan zalim. Sampai tahapan mana dikatakan para ulama bahwa mereka itu sudah dikatakan fasik atau yang lainnya. Jadi kita melihat penjelasan para ulama, bukan kita menghukumkan diri, bukan kita menghukumkan mereka menurut ra'yu kita atau pendapat kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi taghut yang pokok itu ada lima, iblis yang pertama, yang kedua yang disembah selain Allah dan diredha, yang disembah sedangkan dia redha, rela dia disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Atau orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Dalil, wad-dalilu qawluhu ta'ala. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, dan sungguh telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang kuat. Lan tisa malaha, yang tidak akan lepas. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya, antum bisa lihat lagi nanti di terjemahan Al-Quran itu. Terjemahan, ya, mushaf Al-Quran itu antum lihat nanti. Tentang tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk itu dari kesesatan. Jadi orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yang tidak akan lepas. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan ini yang dikatakan makna atau arti la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu artinya kita tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah artinya kita kufur kepada taghut, beribadah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah. Artinya tidak ada yang lain yang kita sembah. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Itu makna la ilallah. Jadi makna la ilallah itu kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Kemudian wafil hadis. Dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa zurwatu sanamihi atau wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam. Pokoknya perkara itu adalah Islam. Pokoknya urusan itu adalah Islam. Jadi pokok itu adalah Islam. Jadi semua urusan kita kembalikan kepada Islam. Jadi pokok segala macam urusan kita, yaitu kembalikan kepada Islam. Itu yang harus kita ingat. Semua urusan yaitu ada dalam Islam ini. Kemudian, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Tiang ini adalah salat. Wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan zirwatu sanamihi, puncaknya, kalau zirwah ini asalnya tulang punggung unta yang naik ke atas itu, punuknya itu zirwah, zirwatu sanam artinya punuk unta, artinya puncaknya puncak dari Islam ini al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi pokok agama ini Islam, segala macam urusan kita kembalikan kepada Islam. Bagaimana kata Islam? Apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu hak, apakah itu batil, semuanya kembalikan kepada Islam. Kemudian tiangnya itu sholat, tegaknya Islam ini yaitu dengan sholat. Sehingga dari hadis ini ada ulama yang berpaham bahwa meninggalkan sholat itulah kafir. Seperti hukum tariki sholat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dia mengatakan karena tiangnya adalah sholat, bagi orang meninggalkan tiang itu berarti dia kafir. Itu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengambil dari mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar, dihukum dengan takzir oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan, tapi dibunuh. Sebagian yang lain tidak dikafirkan, dipenjara. Sebagian lain mengatakan tidak dikafirkan, tapi ditakzir, dihukum takzir itu didera orang yang tidak sholat itu. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang menganggap ringan tentang masalah sholat. Itu harus tegakkan. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Jadi puncak dari Islam ini berjihad di jalan Allah setelah dia mengetahui tauhid kepada Allah, setelah dia menjauhkan syirik, dia menegakkan syariat Islam, kemudian jihad. Karena jihad itu yang puncaknya dan terakhir yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kajian kita tentang usul salasah. Yang penting bagi kita ulangi lagi, kita kaji kembali di rumah apa yang sudah kita baca, kemudian kasetnya pun ada antum dengar lagi, sehingga apa yang sudah kita kaji itu tidak hilang begitu saja, bisa kita pahami kembali, kita tadaburkan lagi, kita kemudian mengamalkan dari apa yang sudah disampaikan. Setelah itu kita dakwahkan kepada keluarga kita. Ingat yang empat itu, yang pertama al ilmu, al amal, ad dakwah, as-sabar. Pertama kali muqaddimah usul salasa, yaitu setelah kita pelajari, kita wajib mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, kita wajib mendakwahkan. Sebelum yang lain kita dakwahkan, keluarga kita dakwahkan. Orang yang terdekat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal akrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Atau dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dulu kita mulai. Dakwah kita kepada keluarga kita. Kemudian setelah itu kita bersabar. Kalau mendapati tantangan, cemoohan, ejekan dan segala macam, itu tantangan dalam dakwah dan kita wajib sabar. Insyaallah dengan begitu Allah akan memudahkan segala urusan kita dan kita ditetapkan istiqamah di jalan yang hak. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: أعط حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kita sekalian kembali mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk dapat kembali melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Dan bidnillahi taala pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surat Hud, dan di pagi ini bidnillahi taala pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-53 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53.

0: Amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qalu ya Hud, kaum Ad berkata, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinah, wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana telah kita ketahui bersama di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Dari mulai ia menyerukan kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Demikian setelah itu kemudian Nabi Hud menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki tendensi apapun dari kepentingan dunia. Kemudian setelah itu juga Nabi Hud kembali menyeru kaumnya agar mereka beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun menjelaskan kepada kaumnya tentang balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jikalau mereka mengikuti apa yang telah dikatakan oleh beliau alaihi salam. Nah, di ayat yang ke-53 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Afwan, yang dikatakan oleh kaum Ad sebagai bentuk bantahan atau jawaban dari kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, setelah mereka diajak untuk bertauhid, beribadah kepada Allah, banyak beristighfar, bertaubat, mereka tidak lantas kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Hud, tetapi jawaban yang datang dari mereka ternyata apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-53 ini. Mereka mengatakan, ya Hud, ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu. Taib, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qalu ya Hud, ma ji'tana bihujjatin wadihatin ala sihhati ma tad'una ilayh, wa ma nahnu bitariki alihatina allati na'buduha min ajli qawlik, wa ma nahnu bimusaddiqina laka fima tad'i.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, qalu, mereka berkata, maksudnya kaum Ad, ya Hud, ma ji'tana bihujjatin wadihatin ala sihhati ma tad'una ilaih. Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu argumen yang jelas untuk menguatkan kebenaran apa yang engkau serukan kepada kami. Wa ma nahnu bitariki alihatina allati na'buduha min ajli qaulik, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah karena perkataanmu itu. Wa ma nahnu bimusaddiqina laka fi ma tad'ih, dan kami tidak akan membenarkan atau tidak akan mempercayaimu atas apa yang telah engkau serukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jawaban kaum Nabi Hud kepada beliau. Qalu ya Hud, ma ji'tana bibayyinah. Mereka berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bayyinah. Bayyinah adalah suatu argumen yang jelas yang dengannya kita dapat mengetahui kebenaran dari kebatilan. Mereka mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu argumen yang jelas. Ya. Padahal tentu para nabi dan rasul bukan hanya mereka berhujjah dan berargumen, mereka juga mendatangkan mukjizat. Ya. Di sini jawaban mereka sesungguhnya hanyalah merupakan bentuk kecongkakan sekaligus penghinaan terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maji'tana bibayyinah. Engkau tidak mendatangkan suatu argumen yang jelas bagi kami. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena dengan sebatas alasan perkataanmu yang tidak memiliki dasar itu, yang tidak jelas itu. Kemudian setelah itu mereka menjelaskan, lebih menguatkan kekufuran mereka dengan mengatakan, wama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ya, kami tidak akan pernah beriman dan mempercayaimu karena engkau tidak bisa mendatangkan hujjah dan argumen yang jelas bagi kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan kufrul juhud. Kafir karena penolakan. Ya, kafir karena penolakan mereka terhadap dakwah dan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan tentu kekufuran dan penolakan semacam ini dapat memiliki akibat dan efek buruk yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Orang yang menolak kebenaran, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mereka itu tidak akan pernah merasa tenteram. Orang yang kufur dan menolak kebenaran, mereka hanya terus akan ditimpa oleh rasa takut dan tidak merasakan ketentraman. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am di ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka itulah keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya, apabila mereka tidak beriman, apabila mereka kufur dan menolak kebenaran, maka mereka akan senantiasa ditimpa oleh rasa takut dan mereka tidak akan pernah merasakan keamanan. Kemudian yang kedua, di antara akibat dari penolakan terhadap dakwah, terhadap kebenaran, bahwa orang yang menolak kebenaran itu dia akan ditimpa oleh kehidupan yang sangat sempit. Ya, walaupun mereka memiliki semua fasilitas untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan ini, tetapi manakala mereka berpaling dari risalah Islam, maka mereka tidak akan pernah merasakan ketentraman di dalam hati mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari dakwah para nabi dan rasul, dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, karena al jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu akan sesuai dengan perbuatan semasa di dunia. Tatkala mereka seakan-akan buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah seperti kaum Ad ini. Jelas-jelas Nabi Hud memberikan argumen yang nyata, maka kemudian mereka menjawab, ya, mereka kemudian menjawab dengan mengatakan, ya Nuh maji'tana bibayyinah, engkau tidak mendatangkan satu kejelasan, satu dalil yang gamblang gitu. Maka karena sifat buta mereka terhadap ayat-ayat Allah, maka di hari kiamat kelak mereka pun akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara akibat, ya, akibat dari kekufuran, bahwa orang yang hidup dengan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dan menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu Luqman alaihi salam ketika beliau berwasiat kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya, wahai putra aku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan sebuah kezaliman. Ya, kezaliman bagi dirinya, kezaliman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena orang yang musyrik, mereka selalu akan memperolok-olok orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka. Ya. Kemudian berikutnya juga tentu orang-orang yang kufur, mereka juga akan ditimpa kerugian pada hari kiamat kelak. Akan ditimpa oleh kerugian pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, yang pasti merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya juga orang yang menolak kebenaran, mereka tentunya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang sesungguhnya, dari kenikmatan hidup dan ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan pria atau wanita sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kebalikannya berarti manakala seseorang tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Ya. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan azab neraka jahanam sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah kami siapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga namun tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya. Ini balasan bagi orang-orang yang kufur. Di samping itu pula bahwa orang-orang yang kufur akan disiksa di akhirat kelak, bukan hanya di dalam neraka, tetapi juga dari sejak mereka masuk ke alam barzakh. Dari sejak mereka masuk di alam kubur, mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sejak bahkan mereka meninggal dalam keadaan sakaratul maut, sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikata yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Andaikan kamu melihat bagaimana orang-orang kafir itu meninggal, para malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka, dipukuli oleh para malaikat sehingga mereka dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, kemudian di alam barzakh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Firaun dan bala tentaranya, para pengikutnya, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, api neraka ditampakkan, dipaparkan kepada mereka di setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat, di saat hari kiamat terjadi, akan dikatakan kepada mereka, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kekufuran hanya akan berakhir dengan penyesalan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naba, di akhir surat An-Naba, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Ya, akibat kekufuran mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh berakal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hati, penglihatan dan pendengaran, siogianya ia tidak menggunakannya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-53. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Ya, assalamualaikum para jamaah yang ikut kajian pagi ini di Muat. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak pertanyaan kepada Ustaz setiap, alhamdulillah, hampir setiap paginya setelah kajian yang Ustaz bawakan. Saya ingin pertanyakan dari pertanyaan saya yang kemarin, pada subuh kemarin Ustaz, setelah Ustaz memaparkan semua surah Hud yang ke-52.

0: Saya mau menanyakan Ustaz masalah mengqada puasa almarhum ayah saya. Apa boleh kami lakukan bersamaan, misalnya 5 orang dalam sehari dengan niat yang sama Ustaz untuk mengqada puasa itu? Itu yang pertama Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan terhadap keluarga kecil saya ini, 2 anak dengan seorang istri yang alhamdulillah anak yang pertama saya itu dapat meniru apa yang sudah saya lakukan setiap tubuhnya, setiap asar, bisa di setiap waktu itu. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga anak dan istri saya itu dari ibadah-ibadah itu, Ustaz? Dan terkadang ada perasaan ria di dalam hati, Ustaz, itu tidak bisa sendiri. Namun di sisi lain saya berniat biarlah saya terlihat apa anjol di tempat saya itu, di kompleks saya itu, Ustaz, memang masih tersering, bahkan setiap hari itu musik terdengar. Tapi di dalam kesadaran saya itu, saya mencoba untuk setiap waktu sholat fardu itu berangkat ke masjid. Dari kegiatan itu timbul di hati saya, apakah ya Allah, apakah ini ria? Tapi saya berniat semoga apa yang saya lakukan ini dapat ditiru oleh saudara-saudara yang lainnya. Itu saya, terima kasih atas jawabannya. Selama ini saya terus terang sangat terbantu dengan mendengarkan Radio Mu'adz. Semoga saja kedepannya Radio Mu'adz ini bisa terdengar sampai di pelosok-pelosok Sulawesi Tenggara ini, Ustaz. Biar semua mata kita terbuka tentang Islam ini, bahwa Islam ini tidak monoton, tidak seperti yang beredar di masyarakat selama ini. Terima kasih, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama, diperbolehkan bagi keluarga mayit untuk mengqadakan saum mayit yang ditinggalkan semasa hidupnya dan dilakukan oleh beberapa orang dari keluarga mayit atau dari wali mayit secara bersamaan. Ya, diperbolehkan, misalnya punya utang saum selama 1 bulan. Kalau dikerjakan sama sendirian maka cukup lama, ya 30 hari. Tetapi kemudian punya anak 5, maka dibagi, 1 orang hanya mengerjakan 6 hari. Maka kemudian dikerjakan walau dalam hari yang bersamaan, hal itu diperbolehkan biidznillahi taala, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, ya pendidikan yang terbaik yang diberikan kepada keluarga dan kepada orang lain adalah dengan uslubut ta'lim bil qudwah, metode pengajaran dengan memberikan contoh dan kesuri toladanan. Dan ini adalah merupakan metode pengajaran yang saat ini jarang kita dapatkan. Sekarang yang terjadi adalah krisis qudwah dan kesuri toladanan. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai qudwah dan suri toladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi oleh sebab itu anak-anak antum Masya Allah ketika melihat orang tuanya berhijrah, maka mereka pun dengan tanpa membutuhkan banyak teori, mereka pun kemudian langsung mengikutinya. Dan tentu ini adalah merupakan suatu hal yang sangat positif. Namun di dalam penjagaan terhadap keistiqomahan mereka, tentunya adalah harus kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup, karena fungsi daripada ilmu itu adalah menjaga kita. Ya, berbeda dengan harta. Kalau harta itu adalah kita jaga, tapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-malu tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Harta itu kamu yang jaga, tapi kalau kamu punya ilmu, maka ilmumu yang menjaga kamu, sehingga ketika hendak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itulah yang mengendalikan kita sekalian. Kemudian tentu bagian daripada tantangan di dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hijrah amal atau saat ini adalah revolusi mental yang dikenal, tentu kita akan menghadapi berbagai macam rintangan dan kendala. Rintangan yang utama pada umumnya adalah memang lingkungan di sekitar kita yang tidak mendukung. Ya, dan kita kemudian akan merasakan keterasingan yang sangat luar biasa. Tetapi saat itu kemudian ingatlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang asing di akhir zaman. Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing di akhir zaman kelak. Ya, sebagaimana Islam datang untuk pertama kalinya, maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba lil ghuraba." Ya, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Kata-kata tuba ini diartikan oleh para ulama sebagai sebuah keberuntungan. Makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah tuba ini adalah nama sebuah pohon yang sangat indah di dalam surga. Ya, kemudian juga kita perlu mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, beliau mengatakan, "Sungguh aku telah berangan-angan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat mengatakan, "Bukankah kami saudara-saudara wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kalian adalah para sahabatku dan teman-teman setiaku. Tetapi yang saya maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di akhir zaman kelak. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka kemudian mengikutiku dan bersuri tuladan kepadaku. Dan mereka itu akan mendapatkan 50 kali lipat pahala dari pahala yang kalian terima." Dan ini tentu adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar manakala kita bisa menjaga keistiqomahan di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kemudian berikutnya, Anda tidak perlu merasa bahwasannya ini adalah riya tatkala kita hendak pergi ke masjid, misalnya dilihat oleh tetangga-tetangga yang tidak pernah melakukan hal itu. Ya, maka saat itu sebagaimana tadi Anda katakan bahwa saya niatkan untuk dakwah. Nah, ini adalah merupakan keutamaan yang lain. Ya. Justru dakwah dengan apa yang Anda lakukan, dakwah dengan cara kesuri teladanan, ini juga adalah merupakan dakwah yang lebih kuat terkadang pengaruhnya daripada dakwah dengan kata-kata. Ya. Dan demikian seyogianya setiap muslim. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwa di antara kemenangan yang Allah berikan kepada seorang hamba, manakala Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam diri hamba tersebut berbagai macam niat atau multi niat di saat dia melakukan ibadah. Karena seseorang itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah sesuai dengan kadar niat yang ada di dalam dirinya. Sebagian orang dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetapi sebagian orang ketika dia pergi ke masjid tujuannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, tujuannya untuk berdakwah. Karena dengan apa yang dia lakukan di saat dia pergi ke masjid juga sama saja dengan mengajak orang lain pergi ke masjid. Dia datang ke masjid untuk melakukan ziarah antar sesama saudara kaum muslimin. Dia datang ke masjid tujuannya adalah untuk berhijrah dari misalnya tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan. Dia pergi ke masjid untuk beriktikaf. Dia datang ke masjid niatnya juga untuk membaca Al-Quran. Dia pergi ke masjid niatnya juga adalah untuk menuntut ilmu agama. Maka al-mu'min yusabu ala qadri niyatihi. Seorang mukmin dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Orang yang pertama tadi dia hanya mendapatkan satu pahala, itu pahala sholat jamaah. Tetapi kemudian orang yang kedua tatkala dia bisa menghadirkan berbagai macam niat di saat dia hendak pergi ke masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti niatnya itu. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau mengatakan ini adalah merupakan sebuah fathah, sebuah kemenangan bagi seorang hamba tatkala dia memiliki multi niat di saat dia melakukan sebuah ibadah. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita tidak pernah mengqadha puasa Ramadan selama 14 tahun karena uzur haid, sedangkan waktu itu saya tahu bahwa harus diganti tetapi tidak pernah mengqadhanya. Apakah sekarang ini wajib saya mengqadhanya? Yang kedua Ustadz, bagaimana kaifiat sujud syahwi dan sujud tilawah? Dan yang ketiga, apakah berdoa sebelum salam boleh dilakukan pada sholat sunnah juga, dan apakah boleh?
1: Bagaimana yang ketiga?
2: Berdoa sebelum salam, apakah boleh dilakukan pada sholat sunnah juga, dan apakah boleh dengan berbahasa Indonesia? Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, shaum yang kita tinggalkan harus kita qadha walaupun sudah bertahun-tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus diqadha dan kemudian dia pun membayar fidyah, harus double. Ya, misalnya kita meninggalkan shaum 5 tahun yang lalu, bukan hanya bayar diqadha tetapi juga harus bayar fidyah. Ya, walaupun menurut saya Soleh Fauzan bahwa hal itu tidak dikuatkan dengan dalil, tetapi saya katakan sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena qadha diiringi dengan kelalaian, maka kita katakan tetap diqadha. Ya, 14 tahun yang lalu sudah kita ketahui dia 14 tahun yang lalu, maka kemudian dicicil. Ya, perbanyak saum. Kalau seandainya tidak diketahui berapa jumlahnya, maka kemudian kita seyogianya adalah lebih mengambil sikap kehati-hatian. Maka berapa tahun yang kita tinggalkan, kita harus ya cicil, kita kredit. Ya, sampai kemudian kita dapat melunasinya. Dan itu adalah merupakan bagian daripada bentuk taubat. Berbeda dengan sholat. Ya, kalau sholat, ada orang yang meninggalkan sholat sejak 14 tahun yang lalu. Ya, itu kemudian dia mendapatkan hidayah. Dia tidak perlu diqadha. Ya, tidak perlu diqadha. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi saum, para ulama menyebutkan jikalau kita meninggalkannya walau sudah beberapa tahun, maka wajib untuk diqadha. Kemudian yang kedua adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan karena 3 sebab. Karena adanya penambahan atau pengurangan di dalam gerakan sholat. Sebab yang ketiga adalah karena keraguan. Maka sujud sahwi kemudian dilakukan 2 kali, baik sujud itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Kedua-duanya diperbolehkan biidznillah. Adapun berkenaan dengan sujud tilawah, maka sujud tilawah itu adalah dilakukan ketika kita melewati ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk sujud, yang dinamakan dengan ayat sajdah, yang jumlahnya di dalam Al-Qur'an ada 15 ayat. Ya, biasa kita dapatkan ada tandanya berupa semacam gambar masjid atau gambar mihrab kecil di dalam mushaf, itu sebagai tanda bahwa kita saat itu disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, baik sujud sahwi atau sujud tilawah boleh kita, apabila kita tidak hafal doanya secara khusus, maka kita boleh membaca doa sujud biasa, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Dalam sujud sahwi tidak ada doa dan bacaan khusus. Doa yang tersebar di sebagian masyarakat yaitu subhanalladzi la yashu wa la yanam, Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, ini tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Jadi yang sahih kita di saat sujud sahwi membaca bacaan sujud. Adapun dalam sujud tilawah, maka boleh kita membaca dengan bacaan sujud biasa atau kita boleh membaca doa yang diajarkan juga oleh Nabi SAW. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah, maka hal ini pun diperbolehkan. Kemudian berikutnya yang ketiga berkenaan dengan berdoa sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Ini boleh dilakukan ya, karena di situ adalah merupakan posisi di mana kita diperbolehkan untuk berdoa, baik dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah, baik doa yang dipanjatkan itu dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Karena di situ posisinya adalah posisi berdoa yang tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab, karena yang diperintahkan bagi kita sekalian untuk berdoa, bukan diperintahkan untuk berbahasa Arab. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah.
2: Ustaz, mana yang lebih afdol atau yang lebih baik bagi wanita, apakah sholat tarawih di rumah ataukah di masjid, dan bolehkah wanita ke masjid tanpa ditemani mahram?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, Rasulullah SAW beliau telah bersabda sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Ya, dan lebih baik lagi di kamar pribadinya. Kalau seandainya ini terjadi pada sholat wajib, maka sholat sunnah dia lebih afdol lagi di rumahnya. Ya, lebih afdol lagi di rumahnya. Tetapi apabila dia hendak melakukannya di dalam masjid, maka tidak diperbolehkan bagi suaminya atau walinya untuk menghalang-halanginya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u amatullah masajidallah. Janganlah la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian menghalangi ya kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dihalangi dan boleh pergi ke masjid dengan tanpa mahram, karena itu bukan merupakan safar. Ya, kecuali kalau antum mau pergi ke masjid, masjidnya di Kolaka gitu. Nah, itu perlu mahram. Tapi masjid di sekitar lingkungan kita, kampung kita, dia tidak termasuk ke dalam kategori safar. Dan wanita yang tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah adalah dengan mahram. Dengan tanpa mahram adalah jikalau dia melakukan safar. Pergi ke masjid tidak termasuk ke dalam kategori safar. Wallahu ta'ala alam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fiik.
1: Wa fiikum barakallah.
3: Syukran wa jazakallahu khairan. Pertanyaan Ustaz, teman saya Ustaz mencicil rumah Ustaz. Kemudian udah berjalan setengah perjalanan. Kemudian dia mengetahui bahwa hukumnya itu haram. Dia bingung Ustaz, apakah dia harus melunasinya hingga selesai, apakah ataukah dia harus mengoper cicilan tersebut.
1: Nah,
3: kemudian juga dia mengambil manfaat dari cicilan itu Ustaz. Dia mengkontrakkan rumah tersebut. Jadi gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, cicil menyicil dan lain sebagainya, kadang masalahnya jikalau cicilannya itu tidak sesuai dengan hukum syariat. Ya, hukum cicilan sebenarnya hukumnya boleh. Ya, kecuali jikalau kemudian di sana ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sekarang akadnya sudah terjadi. Akadnya sudah terjadi dan setelah kemudian terjadi aufu bil uqud, harus memenuhi akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah akad-akad, kontrak-kontrak yang telah kalian lakukan. Akad sudah terjadi, sudah berjalan. Maka kewajiban kita saat ini pertama bertaubat karena itu sudah terjadi. Oke. Kemudian sebisa mungkin dilunasi secepat mungkin. Antum punya aset yang lain, punya sawah, ladang dan lain sebagainya yang bisa dilelang untuk melunasi, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka karena kalau seandainya misalkan antum tinggalkan, maka kemungkinan juga cicilan yang sudah antum berikan menjadi sia-sia. Antum akan over kepada orang lain, maka juga kemudian akan membuat transaksi baru. Dan transaksi baru ini juga pada umumnya akan terjadi riba lagi misalnya. Karena orang lain juga akan masuk ke dalam kategori riba, antum menjadi penyebabnya juga. Maka sekarang ini kan akadnya sudah terjadi, antum sudah deal dengan hal itu. Maka imma antum segera melunasinya. Yang kita sarankan adalah menjual aset lain sehingga kita dapat melunasinya dan membebaskan kita dari lingkup riba ini, atau kemudian jalanin saja. Ya, dijalanin. Karena itu adalah sudah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aufu bil uqud." Kecuali kalau seandainya antum mau merelakan uang yang telah antum berikan. Artinya itu akan hilang. Ya, dengan alasan bahwa ini akan apa ingin terbebas dari riba, sehingga kemudian uang itu antum biarkan. Tetapi ya, kalau itu adalah mengakibatkan kesia-siaan, maka kita pun tidak diperbolehkan kan untuk menyia-nyiakan harta benda kita. Sementara permasalahannya sekarang akad sudah terjadi, dan permasalahannya riba adalah pada akad itu. Ya, apabila dioper kepada orang lain, wallahu ta'ala alam, jikalau itu sistemnya sama juga dengan riba, maka antum hanya akan menjerumuskan orang lain ke dalam kesalahan yang telah dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
3: Yang harus mengambil itu, mengontrakkan.
1: Mengontrakkan tidak menjadi masalah, karena kan akadnya adalah, yang penting kontrakannya itu adalah ya sesuai dengan syariat juga. Ya, karena permasalahannya di dalam Islam, tentu begitu barang itu kita beli, walaupun dia belum lunas, itu sudah berpindah tangan kepada kita. Ya misalnya antum beli mobil, mobil ini baru antum DP 1 juta. Kemudian sudah diserahkan sama orang, itu sudah akad, dia sudah. Ya antum bayar 1 juta, nanti sisanya belakangan. Mobil itu sudah punya antum atau bukan? Sudah punya antum. Karena antum sudah bayar dan kemudian kepemilikan berubah, walaupun antum menjadi statusnya punya utang kan. Nah, selama itu sudah menjadi milik antum, maka berarti antum boleh untuk memanfaatkannya, boleh meminjamkannya, boleh kemudian menyewakannya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, apakah kalau orang sudah tua dan seorang perempuan yang telah tua, bisakah sembahyangnya di rumah saja? Terima kasih.
1: Nah, afdolnya jangankan yang tua, yang muda. Ya, yang muda itu juga adalah afdolnya di dalam rumah. Karena perempuan, sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya. Walaupun tetap diperbolehkan untuk datang ke masjid, tetapi afdolnya dilakukan ya di dalam rumahnya. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat?

0: atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya. Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz.

bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan 1 ekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu

0: boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak, dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
7: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab,
9: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
15: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
16: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
17: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
18: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-ana yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-ana keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-ana ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan ana kasih minum ke anak-ana. Lalu anak-ana atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah ana tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jemaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar gitu. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Ini orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah dia tanya Syafiq nih ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul perempuan. Kenapa sih ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah anaknya tukang bikin ribut. Perempuan bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang.
19: 94,3 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini, sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan kajian bersama guru kita Ustadz Septian Muharram Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan Talaqqi Juz Amma. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yaitu talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Bayyinah, dan insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang ke-6. Sebelum kita membahas tafsir dari ayat yang ke-6 ini, kita akan bahas terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Hukum yang pertama dari ayat yang ke-6 ini adalah inna. Sini ada hukum gunnah karena nun bertasdid. Setiap nun dan mim yang bertasdid tanpa disebabkan oleh hukum yang lain, maka ini adalah hukumnya gunnah. Maka didengungkan atau ditahan dua harokat inna. Ya. Kemudian selanjutnya innalladzi. Di sini ada hukum alif lam. Alif lam yang setelah hurufnya itu ada tasydid, maka ini adalah alif lam syamsiah. Di sini setelah alif lam ada huruf tasydid, walaupun lamnya dibaca jelas karena memang lam ini adalah huruf syamsiah, ya, sehingga terbaca jelas. Namun sebagai tanda ini adalah alif lam syamsiah, ada tasydid setelah alif lam, maka dibacanya masuk ke huruf lam innalladzi. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum mad tabi'i, alladzina kafaru. Di sini ada dua. Yang pertama adalah ya sukun sebelumnya kasroh alladzi, dan yang kedua adalah kafaru waw sukun sebelumnya dommah. Maka keduanya dibaca panjang dua harokat innalladzina kafaru. Kemudian selanjutnya min ahlil. Min di sini nunnya dibaca jelas. Nunnya ketika dibaca jelas maka hukumnya adalah idhar. Tandanya nun mati setelah atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah. nun mati yang bertemu dengan huruf hamzah atau huruf tenggorokan, maka nunnya dibaca jelas tanpa dengung. Min ahlil, ya, di sini nunnya dibaca jelas. Kemudian yang selanjutnya, min ahlil, di sini ada alif lam, ada alif lam, alif lamnya dibaca jelas, dan setelah alif lam tidak ada tasydid. Ini menunjukkan berarti alif lam qomariyah, alif lam qomariyah, karena setelah alif lam tidak ada tasydid, ya, dan alif lamnya dibaca jelas, min ahlil. Kemudian yang selanjutnya, kitab, di sini ta'nya hukumnya adalah mad tabi'i, karena alif sukun sebelumnya berharokat fathah diganti dengan fathah berdiri, maka dibaca dua harokat. Kemudian yang selanjutnya, wal musyrikin, wal di sini alif lamnya dibaca jelas dan tidak ada tasydid setelah alif lam, maka berarti hukumnya adalah alif lam qomariyah, wal musyrikin. Lanjut, wal musyrikina fi nari jahannam. Nah, di sini adalah hukumnya gunnah, sama tadi inna, karena nun bertasdid. Di sini juga jahannama, ya, berarti dibaca dengung atau ditahan dua harokat. Kemudian kholidina fiha, di sini sama semuanya adalah mad tabi'i, kho alif sukun sebelumnya fathah diganti dengan fathah berdiri, di ya sukun sebelumnya kasroh dibaca dua harokat, fi ya sukun sebelumnya kasroh dibaca dua harokat, ha alif sukun sebelumnya fathah dibaca dua harokat, dan di sini semuanya hukumnya mad tabi'i, kholidina fiha. Kecuali yang terakhir, ketika ingin diwasolkan atau dilanjutkan, maka ini berubah hukumnya menjadi majais, karena setelah matobi'i ada hamzah, setelah matobi'i ada hamzah, maka dibaca lebih panjang dan berubah hukumnya majais. Tapi kalau wakof, kalau berhenti, maka tetap hukumnya adalah matobi'i. Kemudian yang selanjutnya, ulaika, sini hukumnya adalah mad wajib muttasil, karena mad tabi'i, di sini ada mad tabi'i, itu alif sukun sebelumnya fathah diganti dengan fathah berdiri, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ulaika, maka dibaca panjang dan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kemudian hum, di sini ada hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu ada tiga. Ketika mim bertemu mim, maka ini adalah hukumnya idgomimi. Mim bertemu ba, ini adalah hukumnya ikhfa syafawi. Dan mim bertemu selain mim dan ba, ini adalah idhar syafawi. Dan ini bertemu dengan selain mim dan ba, berarti idhar syafawi. Mimnya dibaca jelas.

tanpa dengung, hum. Kemudian syarru, ru berharokat domah, ini adalah hukumnya tafrim, dibaca tebal, ru-nya dibaca tebal. Kemudian syarrul, ya, di sini ada hukum alif lam, alif lamnya dibaca jelas dan tidak ada tasdid setelahnya, berarti alif lam qomariyah. Syarrul bariyah, ri di sini berharokat kasroh, ya, maka dibaca tipis, ro-nya dibaca tipis dan hukumnya adalah ro tarkik. Ini adalah beberapa hukum dari ayat yang ke-6 dan kita baca sama-sama ayat yang ke-6 ini, bisa diikuti.

Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini terjemahan secara umum. Ayat yang keenam ini tentunya sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Ketika ayat sebelumnya atau di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pokok dari agama Islam. Mulai dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanif, istiqomah di jalan yang benar, istiqomah di jalan yang lurus. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Di antaranya ibadah yang agung yang disebutkan di sini adalah ibadah salat yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah zakat yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Ini adalah merupakan pokok agama Islam, dan orang yang melaksanakannya, menjalankannya, dan istiqomah di jalannya, maka ia benar-benar sedang berjalan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan di ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat bagi orang yang tidak mau menjalankan pokok dari agama Islam ini. Menolak al-bayyinah, apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Al-Qur'an. Maka orang-orang yang seperti inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan di akhirat kelak dengan dimasukkannya ke neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ini hubungan antara ayat yang keenam dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian tafsiran dari ayat yang keenam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru. Allah memulai dengan kalimat taukid. Inna, ini adalah kalimat taukid yang menunjukkan penegasan. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, dan ini bukan perkiraan tapi merupakan kepastian. Kepastian bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang kafir yang menolak apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolak ajaran agama Islam, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menolak inilah yang pasti akan mendapatkan balasan nanti. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, min ahlil kitabi wal musyrikin. Dan orang yang kafir yang disebutkan di sini lebih khusus, lebih spesifik, yaitu min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab ini adalah kalangan dari orang Yahudi dan Nasrani, dan keduanya tentunya mereka berbuat kekufuran atau
mereka beribadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun antara ahlul kitab dengan musyrik mereka memiliki perbedaan di dalam kekafirannya, tapi tetap mereka keduanya adalah benar-benar kufur dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang satu kesamaan dari kedua golongan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min ahlil kitab dan juga al-musyrikin, ada satu kesamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Kesamaan itu adalah jama'allahu baina ahlul kitab wal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan penyebutan antara ahlul kitab dan juga orang-orang yang musyrik. Li'annal jami' kafaru birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da qiyamil hujjah. Dan keduanya ada kesamaan, digandengkan antara ahlul kitab dan orang-orang musyrik karena mereka keduanya ingkar, menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya hujjah. Inilah kesamaan keduanya. Dan begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dakhulu jami'an fi ismil kufr. Ahlul kitab dan juga orang-orang yang musyrik ini masuk semuanya ke dalam orang-orang kafir yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lima jahadu maja'a bihi rasul. Karena mereka mengingkari apa yang telah dibawa oleh Rasul, mengingkari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kesamaan dari ahlul kitab dan juga musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diancam karena menolak, mengingkari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Ancamannya adalah fi nari jahannam. Fi nari jahannam, ini adalah ancamannya. Mereka berada di neraka jahannam. Ini adalah tempat sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Neraka tentunya ini memiliki tingkatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa neraka itu memiliki 7 pintu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un maksum. Kata Allah, neraka ini atau neraka itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu itu ditetapkan untuk golongan tertentu. Setiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu. Dan di sini neraka jahannam, neraka jahannam ini dikhususkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar setelah datangnya hujjah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan, jahannam ismun linnar allati a'addaha Allahu lil kafirin. Bahwa neraka jahannam ini adalah nama neraka yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah khusus neraka jahannam. Dan para ulama menyebutkan neraka jahannam, kenapa disebut dengan neraka jahannam? Para ulama telah menyebutkan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan neraka jahannam, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, tusamma jahannam dinamakan neraka jahannam li bu'di qa'riha wa sawadiha, karena neraka jahannam itu nerakanya paling dalam, wa sawadiha dan warna apinya itu hitam.
Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam tafsirnya. Begitu juga yang disebutkan oleh ulama yang lain bahwa kenapa disebutkan neraka Jahannam al-bi'rul ba'idah al-qa'r. Bahwa disebutkan neraka Jahannam itu karena neraka itu adalah neraka yang paling dalam, ya, sangat dalam dan juga tentunya sangat panas. Dan ini menunjukkan kedahsyatan atau kengerian dari neraka Jahannam. Dan jangan dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Panasnya api di neraka Jahannam itu maka lebih panas lagi, bahkan 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari Jahannam. Bahwa api di dunia ini adalah hanya satu bagian dari 70 api di neraka Jahannam. Satu bagian saja yang turun ke dunia bisa melahap semuanya. Bisa melahap rumah yang kokoh. Apalagi manusia. Bagaimana dengan 70 bagian yang Allah sisakan nanti di akhirat di neraka Jahannam. Maka warna dari api neraka itu bukan warnanya merah, tapi melainkan warnanya hitam sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam, ya, tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yaitu warnanya hitam. Ini karena saking panasnya, dan panasnya tidak akan bisa terbayang.

maka yang mendidih otaknya. Ini menunjukkan saking panasnya api neraka. Dan tidak ada api yang di dunia, ketika dia menginjak api, kemudian otaknya langsung mendidih. Tidak ada. Butuh proses, dan prosesnya lama. Tapi api di neraka, ketika dipakaikan sendal saja, otaknya langsung mendidih. Ini adalah kengerian dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamu ma a'lamu la duhiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan bagi orang-orang kafir di neraka jahanam ini bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi melainkan kholidina fiha, kekal di dalamnya. Sebagaimana juga yang telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kholidina fiha la yakhrujuna minha abada. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar darinya. Ini menunjukkan kekekalan. Kekekalan di dalamnya. Begitu juga yang ditafsirkan oleh ulama yang lain, yaitu Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, makithina fiha abada. Mereka akan berada di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah ancaman yang sangat berat. 1 hari saja diazab dengan azab yang sangat berat. Ini sungguh sangat berat. Bagaimana mungkin Allah menyebutkan selamanya? Ini adalah merupakan azab yang paling berat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Al-bariyah di sini yang dimaksud adalah al-khalq, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, syarrul bariyah syarrul khalq, yaitu seburuk-buruknya makhluk. Ini adalah syarrul bariyah. Kenapa mereka dikatakan dengan seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka telah mengetahui kebenaran. Telah datang kepada mereka kebenaran. Namun setelah datangnya kebenaran, mereka menolak dan mengingkari kebenaran tersebut. Inilah yang disebut dengan syarrul bariyah. Bukan berarti wajahnya yang buruk. Bukan berarti penampakannya yang tidak menarik. Akan tetapi yang disebutkan dengan syarrul bariyah karena kebenaran telah datang kepada mereka, namun mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Akhirnya inilah orang-orang yang disebutkan dengan seburuk-buruknya makhluk. Maka hati-hati, ketika telah datang kebenaran kepada kita, maka tentunya kita laksanakan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang sombong itu adalah mereka mengetahui kebenaran tapi menolak kebenaran tersebut. Ya, menolak kebenaran tersebut. Dan ini adalah kategori dari orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya makhluk, yaitu ketika datang kebenaran dan mereka menolaknya. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, yaitu li'annahum araful haq thumma jahadu. Mereka disebut dengan syarrul bariyah, mereka disebut dengan seburuk-buruknya makhluk karena mereka mengetahui kebenaran namun kemudian mereka mengingkarinya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Abdullah atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hum syarrul khaliqah alladzina kafaru billahi wa rasulih.

0: Mereka itu disebut dengan seburuk-buruknya makhluk karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah orang-orang yang buruk. Dan ini pun didukung dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Orang atau seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau mendengar kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Inilah seburuk-buruknya makhluk. Di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru, sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk itu adalah di sisi Allah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir. Ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Dan boleh jadi lebih baik daripada binatang. Binatang yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi lebih baik daripada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Hal ini pun telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka jahanam itu bagi orang-orang yang tidak atau memiliki akal tapi akalnya tidak digunakan, memiliki pendengaran tapi pendengaran tidak digunakan, dan memiliki hati tapi hatinya juga tidak digunakan. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Ya, ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diserupakan oleh Allah dengan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Para hadirin, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa memberikan ilmu kepada kita, dan tentunya kita bisa mengamalkan ya apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tayyib, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama uraian materi oleh guru kita dalam pembahasan Talaqi Juz Amma, tepatnya di surah Al-Bainah ayat ke-6. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: 94.3 FM.
4: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: نتبرمكي. kita pale parahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahman.
3: Hey, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
7: Islam. Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
6: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini tentunya. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat semua, senang sekali rasanya kembali di pagi yang sejuk ini ya bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 1 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 6 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan yang kata liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan semoga aktivitas kita di hari ini dimulai dengan hati yang penuh syukur dan juga langkah kita yang penuh semangat serta bagaimana doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita. Dan di pagi hari seperti saat ini ya sahabat teman, memang menjadi waktu yang sangat baik untuk bagaimana kita memulai berbagai aktivitas kita. Dan insyaallah cuaca di pagi ini diperkirakan cerah berdasarkan info yang dirilis oleh BMKG dan Semoga semakin menambah semangat kita yang akan berangkat kerja sebagaimana biasa, berdagang, belajar, atau mungkin menjalankan aktivitas lainnya. Dan meskipun cuaca hari ini tuh bersahabat ya sahabat semua, tapi kita harus tetap nih untuk berhati-hati. Jangan kita terburu-buru ya sahabat semua hanya karena ingin cepat sampai tujuan. Dan kita harus memastikan bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi baik dan menggunakan helm tentunya bagi sahabat semua yang menggunakan motor. Dan mengenakan sabuk pengaman ya bagi sahabat semua yang menggunakan mobil. Serta yang paling penting, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita menghindari menggunakan telepon genggam ketika berkendara, karena keselamatan ya sahabat muat adalah yang paling utama, karena keluarga kita yang tercinta itu sedang menanti kita pulang dengan selamat. Dan info taliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di pagi hari seperti ini tuh bisa dibilang menjadi waktu yang tepat ya sahabat muat untuk bagaimana kita memberikan asupan terbaik bagi tubuh kita. Karena setelah kita beristirahat semalaman, tubuh kita itu tentu membutuhkan yang namanya energi dan juga nutrisi agar kita itu dapat bekerja dengan optimal sepanjang hari ini. Dan tidak selalu harus makanan yang mahal ya sahabat muat, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyediakan begitu banyak sekali buah-buahan yang tentunya kaya manfaat untuk kesehatan kita. Dan menariknya lagi sahabat muat, ada satu buah yang rasanya itu segar ya, warnanya juga cantik dan disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa sahabat muat. Dan ternyata ya itu menyimpan banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Dan mungkin selama ini kita itu hanya menikmatinya ya sebagai pelengkap minuman kita atau mungkin hidangan penutup ya, padahal kandungan gizinya itu masya Allah sangat luar biasa. Nah tentu sahabat muat penasaran ya kan, seperti apa sih buah yang akan kita bahas pagi ini. Dan kita akan membahasnya bersama sahabat muat dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, ikhwatul iman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, seperti yang sudah Radin bicarakan di awal tadi ya, bahwa pagi ini tuh kita akan berbincang seputar salah satu buah yang memiliki rasa cukup segar, warna merah, sekaligus itu menyimpan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan buah ini tuh bisa dibilang cukup mudah dijumpai ya sahabat-sahabat, dan sering menjadi favorit banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu seperti apa saja sih manfaatnya bagi kesehatan kita sahabat muat? Nah, kita akan membahasnya bersama mengenai 9 manfaat stroberi untuk kesehatan tubuh kita. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
10: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Ya, yang kutaliman sahabat semua dimanapun Anda berada. Tentunya stroberi ini memang merupakan salah satu jenis buah beri ya, yang memang mudah ditemukan di negara kita tercinta Indonesia. Dan buah ini biasanya sahabat semua itu berwarna merah ya kan, warna merah terang dan memiliki perpaduan rasa manis serta asam. Dan stroberi ini sahabat semua selain dikonsumsi langsung atau mungkin dijadikan sebagai jus dan juga smoothie ya, stroberi juga itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan sahabat muat. Saya juga baru tahu nih, seperti misalkan ada selai kan, sirup, puding, dan juga bahkan kue sahabat muat. Dan kandungan nutrisinya itu yang lengkap memang membuat manfaat stroberi itu untuk kesehatan itu bisa dibilang cukup beragam sahabat muat. Dan ada beberapa kandungan dalam stroberi ya, misalkan dalam 100 gram stroberi itu sahabat muat itu terkandung sekitar 32 kalori dan juga beragam nutrisi, seperti misalkan ada karbohidrat, serat ya kan, protein, kalium, kalsium, magnesium, dan juga vitamin C. Dan tidak hanya itu ya sahabat muat, stroberi ini juga mengandung itu seperti vitamin B6 ya kan, lalu kemudian ada asam folat, zat besi, serta beragam antioksidan. Dan karena kandungan nutrisinya yang memang beragam, sahabat semua. Tentu banyak sekali manfaat stroberi ini yang dapat diperoleh kalau misalkan kita konsumsi secara rutin. Dan manfaat yang pertama, sahabat semua, ada mencegah sembelit. Nah, stroberi, sahabat semua, ini merupakan salah satu jenis buah yang memang kaya akan serat. Dan serat yang terkandung ini itu dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus kita. Lalu kemudian bagaimana membantu melancarkan buang air besar, ya kan? Serta bagaimana menjaga kesehatan saluran cerna kita. Dan kandungan antioksidan seperti misalkan antosianin dalam stroberi itu berperan dalam melindungi sel usus kita tentunya dari kerusakan akibat radikal bebas. Lalu untuk manfaat yang selanjutnya, yang kedua, ada bagaimana menurunkan berat badannya, sahabat muat. Nah, stroberi ini dapat menjadi pilihan nih bagi sahabat muat yang mungkin saat ini sedang menjalani program penurunan berat badan. Karena memang buah ini, sahabat muat, itu mengandung kalori yang bisa dibilang cukup rendah ya. Itu tetapi kaya akan nutrisi dan juga serat. Dan hal inilah yang memang membuat konsumsinya itu memberikan efek kenyang lebih lama, sahabat muat. Dan bagaimana membantu mengurangi keinginan untuk ngemil secara berlebih. Lalu untuk manfaat yang ketiga adalah bagaimana menjaga daya tahan tubuh ya, karena memang kandungan vitamin C yang tinggi pada stroberi ini menjadikannya bermanfaat untuk menjaga imunitas. Dan salah satu manfaat stroberi, sahabat muat, itu berasal dari sifat antioksidan vitamin C yang memang dapat melindungi sel-sel imun dari kerusakan serta bagaimana membantu tubuh kita nih untuk memproduksi lebih banyak sel darah putih untuk melawan virus, bakteri, dan juga kuman. Dan tidak hanya itu, sahabat muat, manfaat stroberi juga itu dapat kita rasakan misalkan dalam proses penyembuhan luka kita berkat kandungan vitamin C di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita luka nih misalkan ya, maka proses penyembuhannya itu bisa dibilang cukup cepat kalau misalkan kita rutin mengkonsumsi buah stroberi ini. Dan kita masuk di manfaat selanjutnya, yang keempat, ada bagaimana menurunkan kadar kolesterol ya, sahabat muat. Dan kandungan serat ya, dan juga antioksidan dalam stroberi itu dapat membantu mengurangi penumpukan lemak, sahabat muat, dan juga kolesterol dalam pembuluh darah kita. Karena ada penelitian nih yang menunjukkan ya bahwa konsumsi stroberi secara rutin selama misalkan beberapa pekan ya, itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga meningkatkan kolesterol baik. Dan dengan demikian ya, sahabat muat, bahwa kadar kolesterol itu akan menjadi lebih terkontrol sehingga resiko untuk terkena penyakit jantung misalkan stroke dan juga tekanan darah tinggi itu dapat ditekan, seperti itu. Dan info taliman, sahabat teman, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muadz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
13: Assalamualaikum, kefahalu deng.
14: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
15: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
15: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
14: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
15: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
14: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jaya Phone, insya Allah menyala Jini barang.
16: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
17: Radio Muad Bin Jabal.
18: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Ya, ya khotaliman, selamat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas mengenai beberapa manfaat dari buah stroberi ya sobat muat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama tadi ada bagaimana mencegah sembelit, lalu yang kedua menurunkan berat badan ya kan, lalu menjaga daya tahan tubuh dan menurunkan kadar kolesterol. Dan kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang kelima, yaitu menjaga tekanan darah. Nah sahabat muat, kalium, flavonoid dan juga polifenol dalam stroberi itu diketahui ya, itu bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah kita. Dan berbagai nutrisi ini sahabat teman itu dapat membantu melebarkan pembuluh darah kita dan juga bagaimana meningkatkan aliran darah kita sehingga memang tekanan darah kita itu menjadi lebih terkontrol lagi. Oleh karena itu ya sahabat teman, manfaat dari stroberi itu juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita penderita hipertensi sebagai bagian dari pola makan sehat. Lalu kita masuk di manfaat yang keenam, bagaimana mengontrol kadar gula darah. Nah, stroberi ini sahabat muat perlu kita tahu bersama ya, itu memiliki yang namanya indeks glikemik rendah sehingga memang tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara cepat. Dan buah ini umumnya itu sahabat muat aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 2 dalam porsi yang wajar sebagai bagian dari pola makan seimbang. Dan kita masuk di manfaat yang ketujuh, ada bagaimana mencegah serangan jantung ya, karena kombinasi nutrisi yang terdapat pada stroberi seperti misalkan serat, antioksidan hingga vitamin C itu sahabat teman dapat membantu menjaga tekanan darah kita itu tetap stabil, lalu kemudian mengontrol gula darah serta bagaimana menurunkan kadar kolesterol. Dan manfaat ini sahabat teman itu mendukung kesehatan jantung kita dan juga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti misalkan serangan jantung dan juga stroke. Lalu kita masuk di manfaat selanjutnya yang ke-8, ada mencegah kanker ya, karena stroberi ini sahabat teman itu kaya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan perlu kita tahu bersama ya sahabat teman bahwa efek ini tuh berperan dalam menurunkan resiko penyakit degeneratif dan juga beberapa jenis kanker. Nah, untuk antioksidan sendiri dalam stroberi sahabat teman itu dapat membantu meredakan peradangan serta mendukung kesehatan kulit dan juga tulang kita. Masya Allah. Dan akhirnya kita masuk ya di manfaat yang terakhir, yang ke-9 tentunya, yaitu menurunkan risiko terjadinya pikun. Nah, ikhwatal iman, antioksidan seperti misalkan pelargonidin, lalu kemudian antosianidin dan juga flavonoid dalam stroberi ya, itu berperan dalam menjaga kesehatan saraf kita dan fungsi kognitif kita sahabat muat. Konsumsi stroberi tentunya secara rutin ya, itu dikaitkan dengan penurunan resiko dari penurunan fungsi otak sehingga atau seiring bertambahnya usia. Dan tentu untuk mendapatkan manfaat stroberi secara maksimal sahabat muat, kita harus nih untuk memastikan bahwa buah yang akan dimakan atau diolah itu berada dalam kondisi segar. Dan untuk ciri stroberi segar yaitu kita bisa lihat ya bahwa buahnya itu berwarna merah cerah, lalu kemudian tidak lembek dan juga bebas jamur. Lalu kemudian sahabat muat, kita harus pastikan juga nih untuk mencuci buah ini di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotorannya, lalu kemudian pestisidanya dan kuman yang mungkin menempel pada permukaannya, sobat-sobat, sehingga stroberi yang akan kita konsumsi itu lebih aman. Dan agar kebutuhan nutrisi harian kita itu tetap terpenuhi ya, kita harus juga imbangi nih sobat-sobat dengan mengkonsumsi stroberi dengan makanan bergizi lainnya, seperti misalkan sayur-sayuran, buah-buahan lain, dan juga sumber protein tinggi. Karena tentunya dengan cara seperti ini ya, kita itu bisa mendapatkan manfaat stroberi secara optimal, sahabat muat, sebagai bagian dari pola makan sehat sehari-harinya, masya Allah. Dan di Kota Liman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini ya, mengenai berbagai manfaat stroberi bagi kesehatan tubuh kita. Dan semoga apa yang kita bahas pagi ini, sahabat muat, bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk semakin peduli lagi terhadap kesehatan kita, dimulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan mengonsumsi buah-buahan yang bergizi ya, sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dan perlu kita ingat bersama juga sahabat muat bahwa menjaga kesehatan ini bukan hanya dilakukan ketika sakit ya, tetapi dimulai dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, kekuatan dan juga keberkahan kepada kita semua, sehingga dapat terus beribadah dan menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ya Kota Liman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
19: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
20: Gimana rasa nasi kebulinya?
21: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Astagfirullah.
25: Kenapa bro?
24: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
25: Mana-mana?
24: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
25: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
24: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
26: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM, dan Mu'ad TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Yo, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ya, kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, di pukul 6:54 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Di tengah kesibukan dari aktivitas kita sehari-harinya, ada baiknya ya sahabat Mu'ad, kita meluangkan sedikit waktu untuk kita mendengarkan dan juga mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Karena tentunya setiap ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu mengandung petunjuk, pelajaran, serta ketenangan bagi siapa saja yang membacanya, mendengarkannya, dan juga mengamalkannya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di program Quran for Hafiz.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya khotaliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita mendengarkan lantunan dari surah Saba yang dilanjutkan di surah Fatir dan akan dibawakan oleh Syekh Hasan Saleh Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang akan kita dengarkan ini bisa membawa keberkahan bagi hari kita, menenangkan hati kita, serta bagaimana semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
2: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
2: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
6: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
2: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu, be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
2: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
8: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Kumlot lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
12: Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tentu ingin dihormati, disayangi, dan memiliki kedudukan yang baik di hadapan manusia. Namun seringkali manusia mencarinya dengan cara yang keliru, yaitu dengan menyombongkan harta, jabatan, ilmu, atau kedudukannya. Padahal agama kita yang mulia Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, seharusnya semakin rendah hati pula dirinya. Sebab semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ikhwatal iman, ayat ini mengajarkan bahwa salah satu ciri hamba Allah yang dicintai adalah memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati. Rendah hati bukan berarti merasa diri tidak mampu, bukan pula merendahkan diri di hadapan manusia. Tetapi rendah hati adalah menyadari bahwa kelebihan berasal dari Allah SWT, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah adalah teladan terbaik dalam sifat tawadu. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, kekasih Allah, pemimpin para nabi. Tetapi beliau tetap hidup sederhana, membantu pekerjaan keluarganya, duduk bersama orang-orang miskin, bahkan tidak pernah merasa lebih tinggi daripada siapapun. Beliau bersabda yang artinya, tidaklah seseorang bersikap tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muat, kita perhatikan janji Rasulullah ini. Ketika seseorang merendahkan hatinya karena Allah, justru Allah akan meninggikan derajatnya. Mungkin bukan di mata semua manusia, tetapi pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada sahabat yang bertanya, seseorang senang memakai pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sahabat muat, dari hadis ini kita belajar bahwa sombong bukanlah memiliki pakaian yang bagus atau kendaraan yang baik. Tapi yang disebut sombong adalah ketika seseorang menolak kebenaran karena merasa dirinya paling benar atau memandang rendah orang lain. Ikhwatal iman, coba kita renungkan bersama. Berapa banyak orang yang awalnya sederhana, kemudian berubah setelah memiliki jabatan? Berapa banyak orang yang dulu ramah, kemudian menjadi sulit ditemui setelah sukses? Bahkan ada yang mulai meremehkan orang lain hanya karena merasa lebih kaya, lebih pintar, atau mungkin lebih terkenal. Padahal semua itu hanyalah titipan. Harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, kesehatan bisa hilang, kecantikan dan ketampanan akan memudar. Yang akan tetap bernilai di sisi Allah hanyalah iman, takwa dan akhlak yang baik. Karena itu sahabat muat, mari kita biasakan bersikap rendah hati dalam kehidupan kita. Kita menghargai setiap orang tanpa memandang statusnya, mau mendengarkan nasihat, tidak malu untuk mengakui kesalahan kita, tidak merasa paling benar dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita harus ingat bersama bahwa padi yang berisi akan semakin merunduk. Demikian pula seorang mukmin, semakin banyak ilmunya, semakin baik akhlaknya, semakin lembut tutur katanya, dan semakin rendah hatinya. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki sifat tawadu, dijauhkan dari kesombongan, serta diberikan hati yang selalu tunduk kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal Iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan kembali bertemu dalam program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Labbaik Allahumma labbaik.
14: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
15: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
16: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
17: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
17: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
17: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
17: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3 FM.
22: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya,
9: itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang.

0: dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 16 Juli 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline info dunia Islam.
2: Headline info dunia Islam.
3: Volunteer Basic Training 2026 perkuat kompetensi relawan kemanusiaan. Seminar Internasional Rasyidul Qibla pertemukan pakar falak Asia Tenggara. Serangan Israel tewaskan satu keluarga Palestina di Gaza Tengah. Pemukim ilegal Israel serbu Masjid Al-Aqsa, nyanyikan lagu dan slogan provokatif. Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Volunteer Basic Training 2026 perkuat kompetensi relawan kemanusiaan, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 42 calon relawan dari 6 cabang rumah zakat mengikuti Volunteer Basic Training 2026 yang digelar selama 3 hari, 10 sampai 12 Juli di Camping Ground Villa Pink, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas relawan agar siap menjadi garda terdepan dalam aksi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan juga program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan mengusung tema relawan kemanusiaan yang berdampak dan berkelanjutan, peserta yang berasal dari cabang Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bintaro, dan Cilegon memperoleh pembekalan komprehensif dari berbagai praktisi. Materi yang diberikan meliputi penguatan nilai-nilai keislaman, medical first response, manajemen kebencanaan bersama BPBD Kabupaten Bogor, pelatihan search and rescue, teknik bertahan hidup, safeguarding, hingga kepemimpinan dalam situasi darurat bersama Basarnas. Selain mengikuti sesi teori, para peserta juga menjalani praktik lapangan berupa long march menuju lokasi pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Kita beralih ke berita berikutnya. Seminar Internasional Rasyidul Qibla pertemukan pakar falak Asia Tenggara, dirilis oleh minanews.net. Seminar Internasional Rasyidul Qibla mempertemukan para pakar ilmu falak dan astronomi Islam dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengulas metode penentuan arah kiblat secara ilmiah dan akurat. Kegiatan yang digelar pada Rabu lalu di Ciawi, Kabupaten Bogor, diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, bertepatan dengan fenomena Istiwa Azam saat matahari melintas tepat di atas Ka'bah pada 15 Juli 2026. Seminar bertajuk International Seminar on Islamic Astronomy and Rasyidul Qibla on the Spot ini menghadirkan 5 narasumber, yakni Guru Besar Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang Profesor Dr. Ahmad Izzuddin, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rapu Bumi, maksud kami Nama Rupa Bumi, Badan Informasi Geofisika, Dr. Ing Hafid, anggota Jawan Kuasa